Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka Rp2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RI

perkebunan. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar, Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi. Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Vinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Prus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang

0: kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
2: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
1: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
3: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan BG gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
1: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
1: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
2: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief Domishong atau CDM dari tim Indonesia, Tuan Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Tuan di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu

0: akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
1: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda.

menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri.

0: dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan, berdasarkan data Irasana Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian, 10 meninggal dunia, 10 luka ringan, dan juga 94, maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sipori, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Lestarta, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan

Semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami masih menemani suasana pagi jelang siang hari Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dari kawasan Merdeka 68 Manokwari. Ya pendengar, tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Karena nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali mengajak Anda mengikuti dialog interaktif terkait dengan sinergi OJK dan BPR dalam mewujudkan masyarakat cerdas keuangan. Dan pendengar, kami juga menginformasikan untuk pendengar ya,

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Seperti yang sudah kami informasikan bahwa kami akan menemani Anda kembali di dialog interaktif siang ini.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio.

punya namanya jaringan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Di situ kita semua bersinergi untuk dapat merumuskan. Jadi kalau semua melaksanakan sendiri-sendiri tentu akan sulit gitu ya. Iya. Tapi kita bisa

0: akses di terhadap layanan keuangan ya, tetapi belum memahami cara menggunakan dengan benar. Baik, dalam konteks tersebut, sejauh mana nih BPR dapat menjadi salah satu pintu ya bagi masyarakat untuk mengenal dan juga menggunakan layanan keuangan formal nih secara tepat nih, Bu Neni?
1: Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa jangkauan kami lebih kepada masyarakat lokal, ya, untuk mendukung perekonomian UMKM di daerah setempat ya. Ya,

0: Nah, terpenuhi, Pak. Jadi sebenarnya sekalian kita mengedukasi mereka terkait administrasi yang sebenarnya itu adalah dasar untuk mereka. Ya, entah itu KTP, entah itu kartu keluarga, ya. Kadang yang seperti begitu mereka juga belum bisa lengkapi, Pak. Bahkan mungkin yang harus sampai NPWP, Pak, ya. Petugas kami bahkan sampai bersedia untuk membantu. Iya, membantu untuk membuatkan administrasi-administrasi tersebut. Ya, itu tantangan awal mungkin, Bu. Jadi ya kemudian ada beberapa tantangan juga terkait ya mereka belum paham yang tadi resiko dan biaya-biaya itu. Ya, jadi kadang ada pemahaman yang mungkin miss dengan pemberitaan nasional mungkin ya bilang kita berikan kredit untuk masyarakat nol bunga gitu. Ya, padahal sebenarnya ya bank pasti hidupnya juga dari bunga ya, dari bunga kredit itu. Jadi tetap ada itu termasuk di dalam jasa-jasa kredit ya, jasa-jasa produk yang harus kita sampaikan. Dan biasanya juga harus kita penyampaian itu kepada masyarakat memang di awal ada transparansi dari lembaga keuangan kepada masyarakat. Sehingga tadi Pak Aryo sampaikan tidak terjadi miss di kemudian hari ya. Yang ujungnya nanti laporannya masuk di Pak Aryo.
1: Tapi mungkin begini Bu Nini ya. Kalau saya kira kalau di BPR seharusnya tidak banyak kendala gitu ya. Karena seperti disampaikan Bu Nini tadi justru BPR ini kan

0: Ya, sebenarnya kalau
1: Sekarang
0: kalau kita bicara kan dulu kan asal muasalnya dari BI Checking ya.
1: betul, BI
0: Kalau BI
1: Checking.
0: Checking karena memang dulu hanya perbankan yang
1: Benar.
0: diawasin oleh Bank Indonesia.
1: Ya.
0: Akhirnya orang melihatnya hanya rapor perbankan gitu.
1: Betul.
0: Tapi setelah beralih ke OJK, karena OJK ini pengaturan pengawasannya nggak hanya perbankan, semua lembaga pembiayaan juga pasti akan masuk terlapor. Bahkan next pasti Pegadaian pun juga akan masuk
1: Ya.
0: gitu. Semua fasilitas keuangan itu akan terlapor di sana gitu ya.
1: Iya.
0: Sepanjang krediturnya sebagai pelapor,
1: Iya,
0: tapi kalau
1: betul.
0: krediturnya bukan sebagai pelapor ya pasti tidak akan melaporkan ke informasi debitur. Kadang ada pertanyaan juga gitu ya,
1: Iya.
0: saya tidak pernah merasa mengambil di bank A gitu ya, kenapa muncul fasilitas saya? Ya itu tadi gitu ya, channeling pembiayaannya. Jadi
1: Ya.
0: sebenarnya disalurkan melalui aplikasi lain gitu
1: Iya.
0: ya, tapi sumber pendanaannya dari bank tersebut, sehingga
1: Betul.
0: pasti akan terlapor juga gitu. Makanya tadi kita tekankan, pahami resiko gitu ya,
1: Betul,
0: pahami resiko
1: termasuk resiko.
0: ya, itu adalah resiko gitu.
1: Betul,
0: Kalau kita
1: termasuk resiko.
0: terlambat melakukan pembayaran kewajiban ya pasti kolektibilitas kita akan menurun dan itu akan tercatat di histori kita.
1: Iya.
0: Itu harus benar-benar dipahami oleh
1: Benar.
0: masyarakat.
1: Tapi bagus juga, Mbak, sekalian terjangkau kepada
2: Iya,
1: mereka
2: benar.
1: bahwa, oh, ternyata akhirnya mereka tahu, oh, mereka teredukasi. Ternyata pinjaman-pinjaman ini akan nampak semua
2: Akan muncul ya.
1: historinya di bank. Walaupun itu pinjaman-pinjaman yang online-online
0: Ya,
1: ya, Pak, sebutannya
2: yang ilegal.
1: pinjaman online atau pembelian-pembelian
0: Kalau
1: pay
0: ini
1: later.
0: saya sedikit koreksi gitu ya, Pak. Karena kita kan sekarang mengenal istilahnya pindar gitu ya, pinjaman daring gitu. Tapi kalau pinjaman daring itu berarti dia peer-to-peer lending, dalam artian lembaga untuk pinjam meminjam berbasis IT gitu ya. Berbeda dengan pay later. Kalau pay later itu memang perusahaan pembiayaan gitu ya. Memang apa ya istilahnya, izinnya dia sebagai lembaga pembiayaan gitu ya. Bukan bukan untuk peer to peer lending. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk lembaga pembiayaan itu sumber dananya langsung dari dia sendiri. Ya, tapi kalau peer to peer lending bisa aja nanti mungkin Mbak Angel atau Bu Neni yang menjadi lendernya. Gitu ya. Jadi si platform ini hanya mempertemukan lender dan borrower gitu ya, sebagai platform aja gitu. Sama kalau kayak perbankan kan kita bilang lembaga intermediasi gitu ya. Menghimpun dana masyarakat
1: Dan menyalurkan.
0: kemudian menyalurkan gitu. Kalau perbankan kan sistemnya seperti itu, tapi dananya dikelola oleh perbankan.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk pindar tadi dia tidak mengelola dananya. Jadi ada masyarakat yang sebagai lender, sebagai investornya, kemudian borrowernya juga dari masyarakat. Itu yang kadang masih abu-abu nih di masyarakat. Apa sih bedanya pay later sama pindar gitu ya? Nah, bedanya dari mekanisme pembiayaannya. Itulah kenapa kadang muncul kalau untuk fasilitas-fasilitas yang pay later, kemudian pindar yang terafiliasi dengan bank, pasti akan muncul di informasi debitur dia. Ya, karena sumber pembiayanya tadi channeling dari pihak perbankan gitu. Kalau direct dari lender langsung ya pasti nggak akan muncul di informasi debiturnya. Makanya buat masyarakat juga mulai sekarang tolong dicek kembali gitu ya, terkait dengan riwayat pembayaran kreditnya, riwayat pembayaran pembiayaannya, supaya nanti ketika tiba-tiba membutuhkan pendanaan dari pihak bank atau dari pihak pembiayaan tidak menjadi kendala gitu ya. Memang untuk informasi debitur itu bukan merupakan blacklist gitu ya. Bukan kok, informasi
1: Bukan,
0: debitur
1: ya.
0: itu bukan blacklist gitu. Tapi

0: Yang ada di BPR Sindar Mulia siang ini pasti lagi mendengarkan ya Bu Nini dan juga Pak Aryo nih di siang ini. Dan kita lanjut lagi nih ya bincang-bincang kita ya, mungkin ke Pak Aryo nih. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan ya, seperti tadi Bu Nini dan juga Pak Aryo sampaikan ya, hanya melalui telepon genggam ya, masyarakat bisa menemukan berbagai penawaran pinjaman, investasi maupun juga layanan keuangan lainnya. Nah, Pak Aryo, apa yang harus diperhatikan masyarakat ya agar tidak salah nih memilih ya layanan keuangan atau bahkan terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal? Silakan.
1: Oke, tadi Mbak Angel sebenarnya udah spill satu gitu ya, terkait legalitas. Itu udah harga mati gitu ya. Tolong gunakan produk dan layanan yang punya izin gitu. Sebenarnya begini ya, prinsipnya adalah kadang ada yang komplain gitu kan, lo uang saya kok mau diatur-atur gitu. Ya silakan, nggak apa-apa gitu loh. Itu betul uang Anda gitu. Tapi sekali lagi kita menekankan untuk kenyamanan Anda, tolong gunakan produk dan layanan yang memang sudah berizin supaya tadi punya payung hukum gitu ya. Kita nggak berdoa, kita nggak meminta ada masalah. Tapi once kita nanti menghadapi masalah, kita tahu harus melapornya kemana gitu ya. Kita juga di maksudnya saya yakin ya teman-teman perbankan termasuk BPR SMP juga pasti akan menjaga pegawainya gitu ya, atau pihak ketiga yang bertindak untuk bank itu pasti melaksanakan semua sesuai dengan ketentuan, sehingga kita coba minimalisir sedemikian rupa permasalahan-permasalahan gitu ya.
2: Tapi resiko ada ya,
1: mitigasi awal. Resikonya itu sudah dilakukan A to Z tuh sudah dipenuhin semua lah, mulai dari semua produk, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan mungkin terjadi gitu ya. Jadi pastikan Anda menggunakan produk dan layanan keuangan yang punya legalitas. Ya, yang kedua adalah terkait dengan logisnya.
0: Benar.
1: Nah, ini yang susah nih kalau logis gitu. Logis tuh susah gitu ya, Bu ya. Kalau legal gampang lah, tinggal nanya gitu ya, datang ke bank atau segala macamnya gitu. Tapi kalau logis ini kadang-kadang susah gitu. Kita mau berpikir logis kalau kita sudah terbuai dengan bujuk rayu dari si pelaku ini, susah gitu ya. Padahal tadi logisnya kan contohnya gampangnya Bu Nini tadi udah nyampaikan bahwa dijamin oleh LPS, suku bunga maksimal, suku bunga penjaminan misalkan let's say 6% lah gitu ya. Sehingga secara logika kalau kita mau berbicara terkait resiko, resiko yang bisa di cover tuh cuma 6% gitu ya. Kemudian ada yang tadi gitu ya, datang menawarkan investasi 10% tiap bulan tapi tanpa resiko gitu. Nah, coverage-nya dari mana? Itu kan udah gak logis gitu ya. Ya, siapa yang mau menjamin gitu ya. Bahkan dengan nominal seperti itu, kadang kalau kita pikir, kok gak logis ya? Kalau kita lagi duduk santai gitu ya, kita lagi ngedengerin talk show gini, enak gitu mikir, oh iya gak logis gitu ya. Tapi ketika kita udah dihadapkan sama yang bersangkutan, sama si pelaku gitu ya, dengan segala macam bujuk rayunya, tawarannya yang sangat wah gitu ya. Kadang gak mikir gitu. Ini mohon maaf ya, yang kita pikir kadang udah, wah kita berarti kalau 10% 10 bulan udah balik modal gitu ya. Oke, investnya berapa, balik modalnya berapa lama. Nah itu yang kadang menjadi diabaikan oleh masyarakat. Yang kedua, modus itu akan selalu beragam. Itu akan selalu beragam. Dia akan mengikuti perkembangan zamannya seperti apa, yang lagi hype seperti apa. Betul. Dan dia akan memanfaatkan celah-celah kita untuk celah-celah kita untuk apa istilahnya, FOMO mungkin ya, untuk FOMO gitu, untuk ikut-ikutan, sehingga mereka akan memanfaatkan itu. Contoh nih, contoh paling simpel gitu ya, contoh paling simpel gitu ya, ketika semua orang melihat harga emas naik gitu. Harga emas naik tinggi, dah saya yakin gak ada yang mau deposito Bu, semua pasti berbondong-bondong pindah ke emas gitu ya. Nah tiba-tiba ada
2: kejadian
1: nih,
2: kejadian Pak memang
1: kemarin ada. Sempat ya,
2: iya sempat kan, iya.
1: Cuma pertanyaan saya, Anda investasi untuk emas itu apakah di tempat yang resmi atau tidak gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba ada orang yang menawarkan, di saya aja belinya lebih murah, untungnya lebih tinggi gitu. Nah tapi dia punya izin gak tadi gitu ya. Yang kedua logis gak gitu kan. Karena terkait dengan kenaikan harga emas, karena kalau saya bilang tuh kan sebenarnya mungkin, mohon maaf ya, ini personal opinion nih para pendengar nih, disclaimer dulu gitu ya, bahwa emas itu menurut saya bukan instrumen investasi.
2: Betul.
1: Ya, dia adalah lindung nilai gitu ya, dia untuk nilai perlindungan
2: aja.
1: Betul
2: ya,
1: itu jadi semua penurunan harga, kenaikan harga emas itu

0: ya, kita ke Pak Aryo lagi nih. Ya, bagaimana bentuk sinergi OJK dengan BPR ya dalam meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan masyarakat di Papua Barat? Seperti apa? Silakan.
1: Kalau untuk sinergi yang paling nyata tadi Bu Neni mungkin udah cerita gitu ya, kita sempat kolaborasi di beberapa kegiatan literasi gitu ya Bu ya, kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat sampai ke tingkat sekolah SMP kalau nggak salah,
2: SMP
1: kemudian beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan oleh teman-teman BPR juga dalam rangka mendukung peningkatan literasi inklusi, termasuk juga bagaimana teman-teman BPR melaksanakan program-program wajib gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya tadi satu rekening satu pelajar itu sudah diterapkan dengan baik. Saya yakin juga teman-teman sudah full effort gitu ya, karena balik lagi gitu ya, ini mohon maaf nih saya buka-bukaan dikit ini ya. Saya buka-bukaan dikit karena kita melakukan kegiatan itu kan tujuannya bisnis ya, pasti bisnis gitu ya, kita pasti akan melihat cost and benefit dari setiap hal yang kita lakukan gitu ya, pertimbangan resikonya seperti apa. Tapi sekali lagi, untuk memenuhi komitmen terhadap peningkatan inklusi keuangan, kita nggak berbicara terkait dengan cost benefit gitu ya, kita nggak ngelihat terkait dengan hitung-hitungan gitu ya, bahwa ini wajib dilaksanakan. Rekening pelajar harus bisa harus bisa dimiliki oleh para pelajar, ya udah, kita nggak ada hitung-hitungan, mau itu program yang memberikan keuntungan mau nggak, kita jalankan gitu ya. Karena kalau kita bicara rekening pelajar itu nggak ada biaya administrasinya.
2: Iya, simpel ya Pak.
1: Yes, dimana pelajar itu nggak ada biaya administrasi.
2: Pusat
1: gitu.
2: Ya Pak.
1: Betul langsung. Gitu. Jadi ya itulah yang dilakukan teman-teman perbankan gitu. Mereka nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Kalau kita boleh bilang, mereka nggak dapat apa-apa karena nggak ada biaya administrasi. Betul, gitu. Tapi itu adalah bentuk komitmen, bentuk sinergi kita untuk memastikan bahwa mulai dari tingkat pelajar, mereka sudah paham produk keuangan itu seperti apa ya, supaya mereka bisa lebih bijak gitu. Jadi sinerginya nggak selalu dalam kegiatan-kegiatan yang besar gitu ya, yang wah gitu, dengan seremonial yang besar gitu, enggak gitu. Tapi konsistensi kita dalam melaksanakan kegiatan literasi, meng-create produk-produk yang bisa mendorong inklusi keuangan, produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu sudah bentuk sinergi yang dilakukan oleh teman-teman BPR bersama OJK.
0: Baik, terima kasih Pak Aryo. Bu Neni, dari sisi BPR sendiri ya, apa yang dapat dilakukan BPR nih agar tidak hanya menjadi tempat masyarakat menyimpan atau juga meminjam uang ya, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi keuangan masyarakat. Silakan Bu Neni.
2: Ya baik, Bu Angel, terima kasih, dan juga pendengar setia Pro1 RRI. Yang sudah kami lakukan terkait dengan edukasi literasi kepada masyarakat ya, kepada masyarakat kita, tadi sudah dijelaskan Pak Aryo juga ya, mulai dari usia dini sampai pelaku usaha yang langsung terjun ke usaha, itu kami berusaha untuk melakukan edukasi. Jadi sebenarnya yang tadi Pak Aryo sampaikan, kita tidak perlu acara yang wow, tapi pada saat kami langsung kunjungan kepada setiap calon nasabah ya, calon debitur atau calon nasabah, di situ juga secara tidak langsung kami mengedukasi mereka ya, Pak hati-hati loh nanti kalau ada yang nawarin dengan investasi yang nilai investasi yang besar ya, kayak gitu ya. Jadi kita membandingkan, tetapi juga kita memberikan pengetahuan kepada mereka ya Pak ya, agar sesuatu yang sebelumnya mereka belum tahu, mereka jadi tahu. Iya, itu yang tadi personal langsung kepada setiap calon nasabah, calon debitur, kami langsung memberikan informasi yang untuk mereka bisa mengetahui, oh iya, saya harus mengetahui bahwa keuangan ya, transaksi-transaksi yang saya lakukan di perbankan ya, itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Kita sudah paham resikonya apa ya, jadi tidak asal, yang penting saya mendapatkan hasil yang besar, ternyata di kemudian hari ada resiko gitu. Jadi literasi inklusi itu tidak perlu kita harus wow besar acaranya, tetapi langsung kepada person, dan mereka jadi mengetahui, punya pengetahuan, bahkan punya keterampilan juga mungkin Pak, dari edukasi yang kami lakukan gitu.
0: Baik, terima kasih. Kita sepertinya baru 5 menit. Tapi waktu kita juga yang membatasi nih. Kita sudah berada di penghujung dialog interaktif kita di siang ini ya. Dan sebelum kita tutup dialog siang ini, saya ingin memberikan kesempatan ya kepada kedua narasumber untuk menyampaikan pesan kepada

0: masyarakat Manokwari dan tentunya Papua Barat ya umumnya. Mungkin dari Bu Neni duluan, silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu Angel. Pesan dari kami kepada seluruh masyarakat Manokwari, ayo menabung, ayo menabung, tetapi kepada lembaga keuangan yang berizin ya, kita semua bisa sadar akan keuangan.

0: itu tolong dipastikan dalam setiap memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Dan juga mungkin terima kasih juga ya kalau RRI selalu memfasilitasi kegiatan edukasi kami, tapi mungkin dengan keterbatasan waktu masih banyak sekali informasi yang belum tersampaikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi para pendengar juga bisa melihat informasi terkini dari OJK, boleh di follow media sosialnya di OJK. Kita punya OJK garis bawah Pabardaya gitu ya. Tapi mungkin kalau wah bosan Pak ngeliatin OJK berita-berita keuangan terus gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada satu kanal layanan tersendiri untuk masyarakat gitu ya terkait dengan edukasi keuangan. Itu ada di kontak 157. Kontak 157 itu ada TikToknya, ada Instagramnya, ada Facebooknya. Silakan dilihat karena di sana akan banyak sekali konten-konten menarik gitu ya, mulai dari kegiatan-kegiatan OJK, kemudian tips dan trik menghindari penipuan keuangan, ya, tips dan trik untuk mengelola keuangan dan lain sebagainya, itu banyak sekali di sana. Dan yang terakhir mungkin untuk para pendengar boleh memanfaatkan yang namanya lmsku.ojk.go.id. Nah, lmsku.ojk.go.id adalah kanal untuk belajar mandiri gitu ya. Jadi banyak sekali modul-modul terkait dengan produk dan layanan keuangan, mulai dari perbankan sampai dengan yang kita mungkin nanti akan menambahkan modul terkait dengan bursa mineral. Jadi silakan, terutama buat adik-adik mahasiswa gitu ya yang butuh referensi banyak untuk penelitian atau untuk tugas akhirnya, itu bisa diakses gratis di lmsku.ojk.go.id. Itu aja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa menjadi masyarakat yang cerdas keuangan bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan uang ya, tetapi bagaimana mengelola, menyimpan, memanfaatkan, dan juga mengambil keputusan keuangan secara bijak. Kehadiran lembaga keuangan seperti BPR juga menjadi bagian dari akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Sementara literasi menjadi bekal agar masyarakat mampu menggunakan layanan tersebut dengan tepat. Terima kasih kepada Ibu Neni ya.
2: Iya, terima kasih Bu Angel.
1: Dan juga Pak Aryo.
0: Siap, terima kasih.
1: Dan tentunya terima kasih kepada pendengar setia RRI Manokwari dimanapun berada ya, sudah bersama kami di dialog interaktif ini. Saya Angel Boy Mau bersama kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku.

0: Ikuti Halo RRE, Halo RRE. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari dimanapun berada. Apa kabar Anda ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap semangat menjalani aktivitas di minggu kerja yang baru. Saya Nelly Mansura bersama Anda kembali menemani dalam Halo RRI ya, sebuah ruang interaktif bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, persoalan, saran, masukan ya, maupun berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik ya. Ya, pendengar, kita tahu bahwa pelayanan publik ini merupakan bagian yang tentunya tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Mulai itu dari pelayanan administrasi, kependudukan ya. Kemudian kesehatan, pendidikan, transportasi ya, kebersihan lingkungan, infrastruktur air bersih ya, listrik ya, hingga berbagai pelayanan

0: beragam masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Selamat siang pendengar setia dimanapun berada. Senang sekali saya Aneli Mansura kembali menemani Anda dalam program obrolan siang Ruang Informasi, Edukasi, dan Inspirasi ya. Dan tentang tentunya ruang ini juga tempat kita berbagi ya, berbagi cerita serta pengalaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya pendengar, tentunya berkaitan dengan topik kita di siang hari ini, pelayanan tentunya bukan hanya tentang melakukan sesuatu untuk orang lain ya. Lebih dari itu, pelayanan ini juga berbicara tentang bagaimana kita mampu menghadirkan manfaat ya bagi orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Ketika pelayanan ini dilakukan dengan hati dan semangat kebersamaan, ya tentunya akan ada jejak ya, akan ada jejak baik yang ditinggalkan. Jejak itu bukan hanya berupa pembangunan secara fisik ya, tetapi juga hubungan antar manusia, keharmonisan ya, kepedulian terhadap sesama. Nah, di siang hari ini obrolan kita yaitu tentang jejak pelayanan dalam harmoni dan kepedulian ya. Topik ini terlihat sederhana tapi mempunyai makna yang luar biasa pastinya ya. Sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 kedua narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama, izin menyebutkan namanya. Shalom Bapak, untuk Bapak Pendeta Dr. Syors Rumbekwan DTH, Ketua STTR Santri Manokwari.
2: Iya.
1: Selamat siang Bapak Pak Syors ya.
2: Iya.
1: Iya. Iya. Dan narasumber kita yang kedua ada Pendeta Dr. Dona Krosnov Sinaga MTH selaku Ketua Panitia Pembangunan Auditorium. Mohon maaf jika namanya salah.
2: Ya, benar ya? Krosnoi.
1: Krosnoi. Iya. Baik, izin Bapak minta maaf ya. Saya panggilnya Bapak Pendeta
2: Cross boleh.
1: Bapak Pendeta Sinaga Cross boleh. Ya. Bapak Sinaga aja lah, ya. Lebih enak.
2: Ya. Lebih
1: enak. Iya. Bapak Ketua Panitia Pembangunan Auditorium kalau tidak salah ya. Nah, ya terima kasih sudah hadir sebelumnya di Studio Pro 1. Kita bincang-bincang di tengah cuaca panas seperti ini ya Pak. Tetap semangat ya.
2: Iya, sejuk kok di dalam.
1: Oke. Iya. Kita langsung saja berkaitan dengan topik kita yaitu tentang jejak pelayanan dalam harmoni dan kepedulian. Kita ke Bapak Pendeta Syors dulu. Bapak, kalau kita berbicara tentang pelayanan, saya orang awam, pastinya Bapak yang sudah berkecimpung di pelayanan pastinya sudah lebih tahu, sudah melebihi saya lah ya. Nah, sebenarnya apa ya makna pelayanan yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai manusia sebelum kita

0: lanjut ke yang berkaitan dengan pembangunan itu. Silakan, Bapak Pendeta.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang para pemirsa di mana saja pun Anda berada, dan terima kasih kami sampaikan kepada RRI Manokwari yang telah memfasilitasi kami dalam satu komunikasi ataupun bincang-bincang di ruang publik yang sangat luar biasa ini. Iya, ketika kita bicara tentang pelayanan, sebenarnya kalau dalam lingkup gereja itu berbeda juga dengan lingkup perguruan tinggi. Kalau di lingkup gereja kan kita bicara tentang tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tetapi kalau di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pendidikan teologi, juga ada sama juga, yaitu tri dharma pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah satu bentuk pelayanan, bisa secara fisik, bahkan secara rohani, yaitu pelayanan-pelayanan sosial dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus. Nah, oleh karena itu, pelayanan ini satu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Misalnya, kami yang berkecimpung di perguruan tinggi, yaitu di STT Erickson Tritt Manokwari, tentunya dituntut untuk melaksanakan penata layanan di lingkungan kampus, sehingga bagaimana pendidikan di kampus STT Erickson Tritt itu bermutu dan berkualitas. Dan pelayanan ini bisa saja bukan di ruang akademik saja, tetapi dalam kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung. Biasanya Bapak Ibu dosen turun langsung di jemaat, bahkan di masyarakat, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan-pelayanan tertentu.
0: Iya, baik, berarti intinya mengarah pada tri panggilan gereja ya.
1: Iya, tri panggilan
0: bersekutu,
1: gereja.
0: Bersekutu dan melayani. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita ke Bapak Sinaga nih. Bapak izin masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sjors lagi tentang pelayanan ya. Berkaitan dengan topik kita, jejak pelayanan. Sebelum kita melangkah pada satu tujuan atau fokus pada pembangunan auditorium yang nanti kalau tidak salah lusa ya, akan berlangsung konser ya, konser untuk membantu pembangunan auditorium. Nah, menurut Bapak Sinaga, pelayanan yang nanti menjadi dasar untuk mendatangkan orang, bukan mereka hanya sekedar untuk menonton, wah, ada pertunjukan di situ, ada trio Papua di situ, tetapi bagaimana menggerakkan hati orang agar mereka bisa datang ke situ tanpa melihat itu dulu, tapi rasa kebersamaan. Silakan.
2: Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini bagi kita semuanya, ya, tim yang ada dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran kita pada saat ini. Sebenarnya jauh lebih enak seharusnya ada ketua panitia konser. Ketua panitia konser yaitu kakak senator yang kami hormati, yaitu kakak Lamek Doan Siba. Beliau hanya sehubungan dengan tugas, jadi masih di luar daerah. Jadi beliau bagus bertiga seharusnya ada di sini. Dan terima kasih untuk beliau, semangatnya dan segala pengorbanannya. Terkait dengan pertanyaan tadi, yang pertama terkait dengan pelayanan dalam konser ini, ada hal yang mendasari yang perlu kami sampaikan juga. Jadi dalam sejarah pelayanan kami itu ada

Indonesia, Sekolah Tinggi Teologi Erickson Trip Manokwari. Jadi kami berupaya untuk menyajikan pelayanan yang sebaik mungkin, walaupun di tengah-tengah keterbatasan. Kita tidak bisa mengharapkan nanti mungkin suasananya seperti mungkin di hotel atau di Balai Sarbini mungkin. Iya. Tapi tetap semangat itu, semangat gelora untuk meneruskan jejak pelayanan ini.

0: Museum STT.
1: Yeah.
0: Nah, dan itu terus muncul ketika di atas panggung itu. Nah, sehingga sesudah mereka bernyanyi, saya coba koordinasi komunikasi dengan mereka dan mereka setuju. Mereka setuju. Hanya memang beberapa waktu yang kami tetapkan saat itu belum tepat sesuai dengan kesibukan mereka. Waktu itu mereka sedang di Belanda sehingga waktunya adalah di tanggal 23 September. Nah, makna yang kedua yang sebenarnya sangat penting itu adalah saya menyampaikan bahwa ada dua hal yang berbeda ketika kita berkhotbah dan

0: Matthias Yait, Erickson Treat, Walter John Erickson, dan Edward Raymond Treat yang ke-74 tahun. Dan yang ketiga dalam konser ini, ya kita coba menciptakan suatu suasana yang menarik untuk menggalang sebanyak orang mungkin untuk mendonasi atau memberikan kontribusi untuk pembangunan auditorium Estate Erickson Treat yang sudah kita bangun sudah 4 tahun.
1: Okay.
0: Ya, karena memang ukurannya sangat besar, yaitu 35x60.
1: Iya. Terlihat dari jalan besar tuh kalau tidak salah bangunannya. Iya. Kita berharap semoga Bapak Pendeta konser-konser yang lain pun ya yang tidak masuk ke konser kerohanian orang bisa datang. Kenapa? Kalau konser rohani kita tidak bisa undang orang.
2: Amin.
1: Itu harus kita punya kekuatan ya, kita punya power baru kita yakin bahwa mereka juga akan terpanggil dengan suara nyanyian mereka. Mungkin begitu ya Bapak Pendeta ya. Karena Bapak tadi sampaikan berkhotbah dan bernyanyi.
0: Iya.
1: Iya. Baik pendengar dimanapun berada, kami buka ruang untuk Anda. Silakan bertanya untuk kedua narasumber kita terkait dengan topik kita ya di 0823 1176 1145. Dan saat ini kita juga sedang live atau streaming secara langsung di Facebook Pro 1 RRI Manokwari dan juga YouTube RRI Net ya. Mungkin dari Bapak Sinaga mau ditambahkan atau saya mau bertanya lagi nih?
3: Oh, boleh.
1: Oke. Iya. Dalam sebuah pembangunan, Bapak Pendeta, ya tentu kita tidak bisa berjalan sendiri.
2: Iya.
1: Selain konser, ya, selain nanti kegiatan yang akan dilakukan pada lusa, ya, tentunya kita butuh kerjasama, ya, kerjasama kolaborasi. Nah, dari Bapak Pendeta Sinaga, dalam sebuah pembangunan tentu dibutuhkan kerjasama banyak pihak, ya. Seperti apa bentuk kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama proses pembangunan ini?
3: Iya, puji Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat besarnya bangunan, progres bangunan sampai sekarang, dengan mungkin bantuan yang kami terima, tentu bangunan itu mungkin belum ada 50% dari yang ada saat ini. Karena memang ya, ya kita tahu semua situasi secara nasional dan segala macam pemerintah daerah itu ya di tengah-tengah situasi yang terutama dalam rentang waktu pergumulan sejak kita bangun itu ya itu bisa dikatakan periode-periode yang penuh dengan dinamika gejolak ekonomi nasional, ekonomi di daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Memang ada dukungan. Tetapi terkait dengan tadi bagaimana kerjasama, kami yang pertama sangat bersyukur bahwa memang Tuhan selalu memakai pemerintah ambil bagian di dalamnya, di tengah-tengah berbagai kesulitan dan dinamika. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita lihat dari ukuran itu dengan semua yang sedang dikerjakan sekarang, tentunya itu jauh bisa dikatakan hampir 2 kali lipat dengan kita hitung dana yang ada. Ini tidak terlepas dari dukungan yang begitu luar biasa, yaitu dari keluarga besar Estate Erickson Treat. Yaitu dari Bapak Ibu dosen, ya, karyawan. Jadi kita setiap ada event kegiatan, ya kita sendiri juga ambil bagian menyumbang lewat mungkin ada bahan makanan dan segala macam. Mahasiswa-mahasiswa. Jadi kita mengecor lantai, mengecor balkon dan segala macam itu mahasiswa selalu terlibat bersama dengan Bapak Ibu dosen, karyawan. Demikian juga para alumni ya, alumni-alumni mitra kerja STT. Nah, kita bersyukur ya warga gereja. Jadi setiap kita mau mengecor biasanya kita

0: Untuk menyelesaikan gedung sebesar itu kami membutuhkan 18 miliar. Iya, itu kita atau kami membutuhkan anggaran sebesar 18 miliar. Dan sampai sekarang ini, bolehlah dikatakan hampir 8 miliar, masih kurang lebih 10. Dan itu pun memang karena dikerjakan swakelola. Ya, swakelola. Jadi artinya tadinya ya dari salah satu pengusaha, teman, sahabat juga membantu kami, yaitu PT Testega Perma, ya, membantu kami untuk menyusun, mengerjakan strukturnya.
1: Yeah.
0: Ya, mengerjakan strukturnya. Tapi sesudah itu kami mulai bekerja secara swakelola, yaitu secara mandiri. Jadi apa tantangan pertamanya adalah itu anggarannya. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua adalah memang kita perlu SDM yang punya kualitas dan kinerja yang apa maksimal. Nah, saya contohkan waktu kita mengangkat apa namanya kuda-kudanya itu, ya itu menggunakan kren, kita gunakan alat berat kren untuk mengangkatnya, dan hanya satu yang terpasang, dan sesudah itu pekerjaan itu terhenti 7 bulan, tidak jalan oleh karena mahalnya ongkos sewa untuk membayar kren itu angkat.

Saya kira tantangan yang ketiga adalah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cross, oleh karena persis kita menghadapi situasi kondisi dan perekonomian kita yang terjadi sekarang ini, sehingga memang kurang adanya dukungan dari, bisa saya katakan, dari pemerintah secara langsung, bahkan dari

0: kita melibatkan yaitu akustika SMA 1.
1: Oh.
0: Itu timnya itu lebih dari hampir 20 kalau enggak lebih. Jadi cukup banyak. Jadi jangan lupa ya, semua anak-anak sekolah yang ada di Manokwari juga saksikan besok ini ya.
1: Okay.
0: Hadir. Ada tiket untuk mahasiswa, untuk pelajar itu tiket harga 50.000. Tiket 50.000, dan memang karena juga momentum ini juga penggalangan dana, ya kita tidak bisa terlalu membuat perbedaan yang begitu signifikan. Yang mereka yang tiket platinum, lalu kemudian ada silver, gold. Tetapi kita tidak mengukur itu. Ini perlu kami sampaikan untuk semua Bapak Ibu yang sudah membeli tiket, yang platinum, gold, silver. Itu sebenarnya kita tidak perlu berharap akan diberikan fasilitas yang begitu berbeda, walaupun kita upayakan. Tapi biarlah itu menjadi momentum kesadaran kita, sesuai dengan anugerah berkat yang Tuhan beri, ini saya partisipasikan. Tidak terlalu harus, ya kalau di konser di luar mungkin, kalau saya platinum, saya harus duduk yang paling depan, bahkan bisa fasilitas selfie, menikmati begitu banyak hal. Tapi lagi-lagi, kita buat demikian nanti justru persiapan ini pun sebenarnya biayanya juga lumayan.
1: Iya.
0: Jadi kami berharap Bapak Ibu semua, rekan-rekan, keluarga besar, para pimpinan SKPD, OPD, pemerintah yang mendapatkan tiket gold, platinum, biarlah itu sebagai momentum kesadaran kita diberkati, diberi kesempatan lebih dan memberi lebih tanpa harus mungkin ada harapan yang lebih di tengah-tengah keterbatasan. Kami juga berupaya untuk memberikan lebih. Jadi kami harap anak-anak muda, pemuda-pemudi gereja, ada tiket bronze yang kita jual untuk bisa hadir bersama-sama ya. Kita lihat, kita saksikan nanti itu SMA 1. Ke depan kita akan buat event, mungkin band antar sekolah semua kita akan buat di auditorium kita. Jadi kita
1: melibatkan
0: akan buat
1: banyak
0: melibatkan ya, anak-anak muda, pemuda-pemuda gereja. Nah ini kita berharap ke depan dengan RRI kita bisa bersinergi lebih lagi.
1: Iya.
0: Apakah per 3 bulan kita akan buat bagaimana menjangkau anak-anak muda kita. Benar. Supaya mereka spirit mudanya itu dibawa masuk dalam zona atmosfer spiritual begitu.
1: Iya.
0: Enggak hanya energinya itu diserap untuk hal-hal yang di luar sana begitu.
1: Iya.
0: Nah, ini harapan kita ke depan. Mungkin Bapak juga sudah punya beberapa konsep-konsep.
1: Karena talent-talent luar biasa itu banyak di Papua. Mungkin Pak Serus ingin menambahkan juga.
2: Oh iya, jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Cross tadi, memang penyelenggaranya adalah dari Esteterik Sontri, tapi kehadiran kita ini interdenominasi. Nah, jadi nanti kita juga di backup oleh teman-teman GKI dari ada jemaat di depan Limkuawi di sebelahnya itu, di depan Mansinam gitu,
1: Ameta.
2: Ya, di situ. Jadi kita ada beberapa pemuda di situ yang sore ini juga akan hadir untuk tim musiknya, pemain saksofon ada beberapa. Jadi silakan dari semua denominasi gereja silakan hadir. Ya, lalu memang ke depan kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Kros tadi, kita ada wacanakan juga untuk konser ataupun apa namanya festival tumbuh tanah.
1: Oh.
2: Nah, ini ada rencana kita akan adakan festival tumbuh tanah.
1: Iya.
2: Lalu ada juga festival akustik. Artinya kita mengangkat apa musik-musik kearifan lokal sebagai pendekatan juga untuk pemuda pemuda Kristen, sehingga mereka tidak harus terpengaruh dengan dunia digitalisasi yang penuh dengan ya tantangan yang luar biasa. Iya.
1: Berarti kalau harapan dari panitia sendiri berharap nanti kegiatan di tanggal 23 harus sukses ya.
2: Iya, harus sukses.
0: Doa dan harapan.
2: Harapan kami bisa hadir 1000 orang.
1: Oh, luar biasa. Target, amin, ya. Amin.
2: Iya.
1: Kalau bisa jangan 1000, lebih dari itu.
2: Oh, iya. Bisa sebenarnya bisa 2000 bisa, asal apa auditoriumnya selesai, tribun balkonnya sudah oke, bisa. Itu akan sangat muat daya tampungnya.
1: Nah, ini berbicara mengenai auditorium lagi nih. Ya, tidak apa-apa kita bolak-balik ya.
2: Iya, boleh.
1: Iya, berbicara mengenai auditorium ini dari Bapak Sinaga dan juga Bapak Shores ya. Bagaimana setelah pengumpulan dana selesai, pembangunan dilakukan, dan tujuan dari berdirinya auditorium itu? Ya, tujuan dari dibangunnya bangunan itu untuk apa ya? Karena kita sudah berusaha nih agar bangunan itu berdiri. Kan biasa kita lihat bahwa ada bangunan-bangunan yang sudah dibangun dengan megahnya tetapi terbengkalai. Ya, sedangkan kita sudah berusaha untuk memaksimalkan agar pembangunan itu

0: 100% ya bisa berhasil. Nah, silakan.
1: Oke, baik. Jadi kehadiran gedung ini memang baik untuk mendukung pelaksanaan Tridharma di STT Rishonthrit Manokwari, di kegiatan-kegiatan kita, ya ibadah-ibadah kita, tapi juga berbagai event lain seperti wisuda, perayaan Paskah bersama, itu tentunya mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekolah Tinggi Teologi Rishonthrit Manokwari. Tetapi juga adalah mimpi besar dan kerinduan kita, bagaimana kita juga bisa berkontribusi, berdampak bagi masyarakat sekitar, bagi pemerintah. Jadi pemerintah ada kegiatan-kegiatan yang butuh tempat yang sangat besar, kita akan hadir membantu memfasilitasi. Masyarakat mungkin kesulitan, ada acara pernikahan atau mungkin ada acara-acara berhubungan dengan adat atau apa saja, itu kita sangat welcome. Bahkan kita bisa katakan nanti, ya mungkin walaupun kita akan kelola profesional, tapi kita akan sangat terbuka mengakomodir di mana ruang kita bisa negosiasi secara kekeluargaan, supaya benar-benar kita di samping kita profesional membutuhkan perawatan, tapi juga tidak menjadi terhalang untuk kita bisa melayani masyarakat. Nah, kami juga berharap kalau mengingat gedung itu sangat besar, itu kalau kita adakan pameran-pameran, apakah itu pameran tentang tanaman, pameran UMKM yang ada di lembaga dinas pemerintah, atau mengadakan pasar murah, mari silakan adakan di auditorium kita, itu sangat luas. Jadi apakah sekarang sudah kondisi atau nanti setelah jadi atau saat ini pun kalau ada event-event, Bapak Ibu silakan hadir. Lalu misalnya kita mau buat pameran UMKM dari dinas mana saja, dari BI atau dari mana, itu sangat sangat memungkinkan. Lokasi parkir kita yang sangat luas ya, ada beberapa sub tempat parkiran, juga ada di dalam wilayah, ada pagar, jadi relatif sangat aman. Nah, apalagi kalau ke depan gedung ini sudah jadi, wah kita sangat berharap begitu terasa manfaatnya untuk masyarakat sekitar, untuk pemerintah, juga untuk kegiatan-kegiatan gerejawi lintas denominasi.
0: Iya, berarti kita tahu ya, pendengar sudah dijelaskan bahwa manfaat didirikannya auditorium ini bukan ya,
1: bukan eksklusif untuk STT semata.
0: Jadi luas ya, siapapun bisa ya yang memakai kegiatan yang memakai gedung tersebut untuk berbagai event atau kegiatan ya. Kayaknya Pak Sirus mau menambahkan nih.
2: Saya kira apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Cross, Pak Pendeta Cross, itu memang sudah menyeluruh dari apa yang kami ingin harapkan dari gedung tersebut. Jadi memang gedung itu dibangun dengan tujuan untuk mendukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi di STT Rishonthrit, bisa digunakan oleh pemerintah, digunakan oleh gereja, masyarakat umum, sehingga berdampak dan berkontribusi langsung sebagai salah satu sumber, ya bisa saya katakan bisa sumber income atau pendapatan untuk STT Rishonthrit Manokwari ke depannya. Ya, jadi memang kita sudah wacanakan beberapa kegiatan-kegiatan atau event, sehingga gedung itu jangan sampai kita membangun sesuatu yang besar, megah, lalu penggunanya tidak maksimal, rugi. Jadi kita sudah merancang beberapa event ke depan untuk akan dilaksanakan di gedung tersebut. Nah, salah satunya ini kita mulai dengan Trio Papua, tapi di internal kampus salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan mengenang mati syahidnya Rishonthrit setiap tanggal 28 itu akan dilaksanakan ibadah gerakan misi. Itu salah satu keinginan kami adalah bahwa setiap tanggal 28 dalam setiap bulan itu ada ibadah gerakan misi untuk mendukung penginjilan, pelayanan, dan pertumbuhan gereja.
0: Iya. Dan untuk konser nanti temanya apa nih?
1: Tema konser kita.
2: When
1: Jesus say yes, nobody can say no.
0: No apa? Bisa diulangi?
1: When Jesus say yes, kalau Yesus yang bilang iya, nobody can say no.
2: Tidak seorang pun berkata tidak.
0: Iya, pesan apa yang dari terbuka tema ini?
1: Apa yang dibuka oleh Yesus pasti terbuka, apa yang ditutupnya pasti tertutup. Pembangunan auditorium ini, perayaan HUT PI ke-74 ini, kita kerjakan sesuai dengan kehendak Yesus. Tuhan Yesus yang dimuliakan, Dia memampukan kita bekerja melayaninya. Segala puji bagi Dia, berkatnya atas kita semua.
0: Berarti sudah jelas ya temanya apa dan pesan iman yang ingin disampaikan lewat tema tersebut ya.
1: Siap.
0: Iya. Berarti nanti kegiatannya di hari Rabu dimulai dari jam berapa tuh?
2: Jam 5 sore.
0: Jam 5 sore ya. Sampai selesai ya, ya.
2: Sampai selesai.
0: Langsung di tempat yang sedang dibangun itu ya?
2: Ya, di dalam auditorium.
0: Oke. Okay. Berarti ini juga sudah melibatkan, sudah persiapannya sudah hampir berapa persen untuk kegiatan konser ini?
1: Sejauh ini, kalau untuk di internal kita kepanitiaan, memang ini sudah hampir siaga satu memang kita.
0: Oh, sudah siaga
1: di
0: satu.
1: Internal kita ini. Hanya untuk mulai pekerjaan-pekerjaannya karena melibatkan pihak lain, nanti seperti bagian lighting, sound, mereka baru sore nanti menyesuaikan. Kalau dekor sudah dari kemarin, sudah mulai di dekor. Memang kita tidak akan membuat dekor begitu wow. Ya, kita tampakkan original gedung ini. Ini menjadi pokok doa kita dan kerinduan kita. Jadi akan kelihatan memang di mana yang batu-batunya masih kelihatan, ada lubangnya. Memang ya, ya demikian, paling kita dekor sedikit lah begitu.
0: Iya.
1: Tapi kita sudah siaga satu dan sangat siap untuk menyambut Bapak Ibu semua yang akan hadir bersama.

0: ada tarian Nusantara dari mahasiswa, lalu juga ada paduan suara, ya ada paduan suara dari STT Erickson Tritt. Lalu sesudah itu nanti ada Pak Pendeta Denny Mustamu, ya beliau akan juga menyanyi satu atau dua pujian. Suaranya tidak ketinggalan dengan Indonesia Idol, ya.
1: Dan, senior.
0: Ya, sesudah itu baru trio Papua mereka masuk dengan lima lagu.
1: Oh, lima, sudah dipersiapkan lima lagu ya?
0: Ada tujuh lagu.
1: Tujuh lagu.
0: Jadi mereka langsung menyanyi lima lagu. Sesudah lima lagu ada videotron tentang bagaimana peletakan batu pertama auditorium, proses pembangunannya sampai kepada tahap sekarang ini. Sesudah itu ada dua lagu khusus yang disiapkan untuk menantang semua orang yang datang untuk berkontribusi. Ya,
1: okay.
0: Jadi ada dua lagu spesial yang akan disiapkan sebagai dua pujian puncaknya untuk menantang seluruh Bapak Ibu semuanya kita yang datang untuk berdoa, berdonasi dan mari membangun bersama-sama auditorium STT Erickson Tritt Manokwari, supaya di suatu saat mungkin Bapak Ibu akan jalan di Sowi dan lihat kepada gedung itu berkata, ya saya juga pernah memberi untuk membangun gedung itu.

Ibu buat, terlepas dari tiket yang kita beli apakah bronze atau platinum. Tapi mari Bapak Ibu, kita sama-sama berpikir dengan hadir mendapatkan tiket, apapun jenis tiketnya, Bapak Ibu sedang ambil bagian dalam pekerjaan besar Tuhan di generasi ini di STT Sentri Manokwari. Itu yang pertama. Kami sangat berharap Bapak Ibu bisa hadir, manakala ada kekurangan kami juga Bapak Ibu boleh mohon memaafkan kami. Yang kedua yang penting adalah pada tanggal yang sama juga berlangsung KKR. Kebaktian Penyegaran Iman Nasional KPIN dari pelayanan Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong di Manokwari juga. Jadi itu pada saat yang bersama. Mengapa kok dibuat bersamaan? Jadi sesungguhnya kami beritahu bahwa kami sepanjang persiapan ini, sedianya konser ini kami sudah persiapkan dilaksanakan di bulan Agustus.

0: dan diberkati bersama-sama.
1: Iya, baik. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup ya? Ya, baik. Pendengar dimanapun berada, tidak terasa kita sudah ada di penghujung obrolan siang ini. Dan dari perbincangan kita di siang hari ini ya, dari obrolan kita belajar bahwa pelayanan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya. Kepedulian dapat dimulai dari hal-hal sederhana, dari lingkungan keluarga ya. Sementara pembangunan juga bukan hanya tentang mendirikan sebuah bangunan ya. Di dalamnya ada kerjasama, ada kolaborasi, ada pengorbanan, ada kebersamaan ya, dan juga harapan ya, agar apa yang dibangun ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang ya. Baik, terima kasih untuk narasumber kita Bapak Pendeta Syarsro Bekwan dan juga Bapak Pendeta Sinaga. Terima kasih sudah hadir di Pro 1. Kita berharap kita nanti akan bertemu lagi di lain topik ya.
0: Siap.
1: Kami buka ruang ya.
0: Siap.
1: Silakan kita nanti bisa kolaborasi ya. Hal-hal yang ingin nanti disampaikan untuk masyarakat umum pendengarnya juga kami bisa buka ruang untuk STTR Soltrit Manokwari juga ya. Sukses untuk konsernya nanti di hari Rabu 23 September 2026. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Semua panitia ya, semua yang terlibat diberikan kesehatan, pengamanan juga maksimal ya, dan juga cuaca ya, cuaca baik sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih khusus bagi tanah Papua di Manokwari ya. Ya, baik sekali, terima kasih Bapak Pendeta. Saya Nelly Mansora pamit dari ruang dengar Anda ya. Semoga semangat pelayanan, harmoni dan kepedulian terus tumbuh di tengah-tengah kita. Kita bersama Persatuan dari Manokwari di 94.3 MHz Suara Indonesia dari tanah Papua. Salam sehat, salam kebersamaan dan teruslah menjadi bagian dari kebaikan sekitar kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam.

0: sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
1: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Event is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor kumite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan.

0: lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat. Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Mark Klopp menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
1: Berarti kalau bilang kita cukup jauh dan suasana padat, kita tahu persija tim seperti sulit, sebelum kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
0: Klopp juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat

0: strategi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
1: Memang pertandingan pertama kita di malam hari juga Persiba itu pasti adaptasi berbeda dan kita mengalami kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama tetap kosong-kosong. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti, tapi mungkin masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
0: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara mereka bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang

0: membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
1: Kalau puas tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku

istilah Hari H. Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah Hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU

Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

K atau 100 K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di siang hari ini, dan selanjutnya kita ikuti Dinamika 15 Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Mendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Dinamika 15 Nusantara 2. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Proses reintegrasi sosial warga binaan di Papua Barat terus diperkuat agar pendampingan tetap berjalan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kantor wilayah Ditjen PAS Papua Barat mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui program FORIS. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Papua Barat Iputu Murdiana mengatakan, pembimbingan reintegrasi selama ini dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK Bapas. Namun, keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah desa, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial diperlukan untuk memperluas pendampingan.
2: Reintegrasi sosial yang artinya sudah terlaksana di tempat kami di lapas ya, yang pembimbingannya dilaksanakan oleh PK Bapas, terkait dengan efektivitas dari program ini berjalan tentunya membutuhkan stakeholder ya, supaya dalam hal pembimbingan klien ini bisa lebih optimal. Jadi kita membutuhkan stakeholder-stakeholder yang saya sampaikan, misalkan seperti dari pihak TNI, dari pihak Polri ya, dari pemerintah desa atau pemerintah setempat, ataupun dari aparat-aparat dinas tenaga kerja, dinas sosial dan lain sebagainya. Nah,

0: alur pelayanan kunjungan bagi keluarga warga binaan untuk menciptakan proses yang lebih tertib, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari, Andi Prasetyo, mengatakan, keluarga warga binaan yang datang berkunjung kini mengikuti sistem antrean sebelum mendapatkan pelayanan.
1: Pelayanan kunjungan menggunakan alur yang lebih jelas dengan tanpa mempersulit dari keluarga-warga binaan. Jadi dari datang untuk berkunjung sudah melalui pendaftaran dengan nomor antrian yang seperti di bank gitu, jadi ada antrian, kemudian menunggu sebentar dipanggil sesuai nomor antrian di pintu utama, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ketemu dengan warga binaan. Itu salah satu perbaikan pelayanan publik yang kita laksanakan di Lapas Manokwari.
0: Setelah mendapatkan nomor antrian, pengunjung menunggu hingga dipanggil sesuai urutan di pintu utama. Selanjutnya pengunjung menjalani pemeriksaan sebelum bertemu dengan warga binaan di area kunjungan yang telah disediakan. Kejelasan prosedur ini diharapkan dapat mendukung keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga. Selain membenahi aluran kunjungan, Lapas Manokwari juga melakukan survei kepuasan masyarakat setiap bulan. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan maupun ketidakpuasan masyarakat, sehingga perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Sekitar 4.000 masyarakat Kabupaten Manokwari mengikuti Fun Run 5 km yang digelar Kodam 18 Kaswari dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Sabtu 19 September 2026. Kegiatan olahraga tersebut mengambil titik start di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari dan menyusuri Jalan Trikora hingga peserta mencapai garis finish di kawasan Dermaga Fasarkan. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi.

peninggalan budaya Papua agar tetap dikenal oleh generasi muda. Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Septi Medotga, mengatakan pembangunan museum sebaiknya dilakukan di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat. Menurut Septi, keberadaan museum dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat berbagai benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menarik?

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Dengan dimanapun berada 49 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Yang masih di kantor ya, yang masih menjalankan tugas, yang masih beraktivitas di pasar ya, dimanapun Anda beraktivitas, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya

0: besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sido, SIPMA Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Pria dimanapun berada, pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada rangkaian lagu-lagu hiburan ya, yang akan berikan kerong dengan Anda menikmati, menemani ya, bersama kita di sore hari ini. Masih kami hadirkan terus rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada
2: pendengar dimanapun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami mendirikan rangkaian lagu-lagu Islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur.

Berikan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita simpan sejenak rangkaian lagu-lagu islami, dan kini saatnya azan maghrib untuk kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari. Di kesempatan malam hari ini ya, kami cukupkan sejenak tembang pop menemani suasana malam hari Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Senin 21 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Proses reintegrasi sosial warga binaan di Papua Barat terus diperkuat agar pendampingan tetap berjalan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kantor wilayah Ditjenpas Papua Barat mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui program FORIS. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat Iputu Murdiana mengatakan pembimbingan reintegrasi selama ini dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK Bapas. Namun keterlibatan pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah desa, dinas tenaga kerja dan dinas sosial diperlukan untuk memperluas pendampingan.
1: Reintegrasi sosial yang artinya sudah terlaksana di tempat kami di lapas ya, yang pembimbingannya dilaksanakan oleh PK Bapas, terkait dengan efektivitas dari program ini berjalan tentunya membutuhkan stakeholder ya, supaya dalam hal pembimbingan klien ini bisa lebih optimal. Jadi kita membutuhkan stakeholder-stakeholder yang saya sampaikan, misalkan seperti dari pihak TNI, dari pihak Polri ya, dari pemerintah desa atau pemerintah setempat, ataupun dari aparat-aparat dinas tenaga kerja, dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, Polri ini juga akan kami launching ya, akan kami kukuhkan nanti setelah dilakukan pengukuhan oleh pusat ya, sehingga nantinya dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu bisa memiliki satu peran.
0: Menurut Putu, masing-masing unsur dapat menjalankan peran sesuai kebutuhan warga binaan yang kembali ke lingkungan masyarakat. Pemerintah desa dapat membantu memastikan hak dan kewajiban warga yang menjalani pembebasan bersyarat. Sementara unsur Babinkamtibmas dan Babinsa turut mendukung aspek keamanan serta pencegahan gangguan Kamtibmas. Kolaborasi FORIS akan terus ditingkatkan kabupaten hingga provinsi. Melalui kerjasama tersebut, pendampingan diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga warga binaan mampu beradaptasi menjalani kehidupan secara mandiri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Lapas kelas 2B Manokwari membenahi alur pelayanan kunjungan bagi keluarga warga binaan untuk menciptakan proses yang lebih tertib, jelas dan mudah dipahami masyarakat. Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas kelas 2B Manokwari Adi Prasetyanto mengatakan warga binaan yang datang berkunjung kini mengikuti sistem antrean sebelum mendapatkan pelayanan.
2: Pelayanan kunjungan menggunakan alur yang lebih jelas dengan tanpa mempersulit dari warga-warga binaan. Jadi dari datang untuk berkunjung sudah melalui pendaftaran dengan nomor antrian yang seperti di bank gitu, jadi ada antrian, kemudian menunggu sebentar dipanggil sesuai nomor antrian di pintu utama, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ketemu dengan warga binaan. Salah satu perbaikan pelayanan publik yang kita laksanakan di Lapas Manokwari.
0: Setelah mendapatkan nomor antrian, pengunjung menunggu hingga dipanggil sesuai urutan di pintu utama. Selanjutnya, pengunjung menjalani pemeriksaan sebelum bertemu dengan warga binaan di area kunjungan yang telah disediakan. Kejelasan Prosedur ini diharapkan dapat mendukung keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga. Selain membenahi alur kunjungan, Lapas Manokwari juga melakukan survei kepuasan masyarakat setiap bulan. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan maupun ketidakpuasan masyarakat sehingga perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Razia rutin LPKA Manokwari jadi upaya deteksi dini gangguan keamanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
3: Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Manokwari terus memperkuat pengawasan keamanan melalui razia rutin di lingkungan pembinaan. Kegiatan tersebut menjadi langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap keberadaan barang maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala LPKA kelas 2 Manokwari, Lim Cebela, mengatakan razia merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkala sesuai instruksi pemerintah pusat. Ia menjelaskan melalui razia petugas dapat memeriksa kondisi kamar anak binaan sekaligus memastikan tidak terdapat barang yang dilarang atau berpotensi disalahgunakan.
4: Pada saat ini sudah dilakukan tes urin, sampelnya ada 9 orang yang diambil, diantaranya 3 anak binaan dan 5 pegawai, semua hasilnya negatif. Dan terkait hasil penggeledahan pada sore hari ini juga memang ditemukan hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam lapas yang sudah dilihat masing-masing di meja. Memang ada beberapa bulpen dan anak binaan kami juga memang ada sekolah paket, jadi mungkin bulpen ini juga bagian dari mereka belajar pada saat di dalam kamar. Kalau razia sebenarnya bukan setiap tahun, tetapi sebulan 4 kali dilaksanakan, itu sesuai dengan instruksi dari pusat.
3: Sementara itu, Paur Polsus Dit Bimas Polda Papua Barat Ibda Jerry mengatakan penggeledahan secara berkala diperlukan untuk mencegah masuk dan digunakannya barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ia juga meminta pengawasan di bagian penjagaan ditingkatkan, terutama terhadap barang bawaan pengunjung yang masuk di lingkungan LPKA. Menurutnya, pemeriksaan di pintu masuk menjadi bagian penting dalam mencegah masuknya barang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
5: Direktur Dinas selaku pengawas daripada kepolisian khusus di lapas anak ini dari hasil penggeledahan yang kita lihat bersama dari 6 kamar bahwa ditemukan ada bulpen dan alat cukur dan kacamata. Nah, ini hasil daripada yang ditemukan, benda-benda ini mungkin bisa bertujuan yang negatif sehingga perlu dilakukan penggeledahan secara bertahap. Dan juga kami menyampaikan mungkin di bagian penjagaan untuk hal-hal seperti ini juga bisa di lebih lagi di periksa ketika ada pengunjung masuk.
3: Untuk diketahui, saat ini LPKA kelas 2 Manokwari membina sebanyak 18 anak binaan yang ditempatkan pada 4 blok. Pengawasan keamanan dan pemeriksaan berkala terus dilakukan untuk menjaga lingkungan pembinaan tetap aman dan tertib. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Menyongsong hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Papua Barat tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produk mereka. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Fun Run menyongsong HUT ke-81 TNI yang dirangkaikan dengan pameran dan penjualan produk UMKM di Manokwari pada Sabtu 19 September 2026 yang bertempat di halaman pelabuhan TNI AL Briosi. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Papua Barat Deborah Pangemanan menyambut antusias kesempatan yang diberikan kepada pelaku UMKM, khususnya anggota IWAPI, untuk turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan UMKM tidak hanya membantu memeriahkan kegiatan, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendapatan melalui penjualan produk. Deborah menilai kegiatan yang digelar Kodam dalam rangka menyongsong HUT ke-81 TNI tersebut memberikan pengalaman tersendiri bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
7: Kan Bran, ini kami sangat antusiasnya besar. Artinya di sini kami dari UMKM IWAPI Papua Barat bisa dikasih kesempatan atau dikasih tempat untuk melakukan berjualan seperti di saat ini. Jadi untuk ibu-ibu IWAPI sangat membantu karena mereka bisa bersama-sama dalam kegiatan ini, pertama meramaikan dan bisa mendapatkan income dengan penjualan-penjualan mereka. Ini sangat luar biasa kepada Kodam dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun.
0: Ia juga mengapresiasi adanya konsep makan menggunakan ompreng yang dinilai menjadi salah satu hal menarik dalam rangkaian kegiatan.
7: Harapan kami dari IWAPI Papua Barat, kegiatan ini jangan sekali ini saja, tapi kiranya bisa berlangsung di tahun-tahun berikutnya atau di dalam kegiatan-kegiatan sekalipun bukan ulang tahun, mungkin ada kegiatan-kegiatan, tapi ini mungkin harus tetap diadakan karena di sini menguntungkan juga buat kami IWAPI Papua Barat.
0: Deborah berharap keterlibatan UMKM dalam kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika memperingati hari ulang tahun TNI. Menurutnya, ruang promosi dan pemasaran seperti ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, sekaligus memperluas kesempatan UMKM untuk dikenal masyarakat.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah dan mengantarkan kita di pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda secara khusus untuk Anda umat.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sudowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Sapa menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur,

0: di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan malam hari ini lagu-lagu pilihan dari kawasan Merdeka 68 hadir ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sudah pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
2: Memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
3: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

0: Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting

0: Haji Sulhasin mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu

0: Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nayur Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
1: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka di

0: uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
3: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panja berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
3: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
4: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
6: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
5: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17. Nih, sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih, yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa, tapornya berapa, jarak pandang berapa.
6: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutla sudah terlanjur meluas, mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
7: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporannya. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
6: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
1: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
8: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
9: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
8: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
10: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
8: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
11: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja, menjelaskan Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
12: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bergunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
11: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
13: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
11: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
14: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
14: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
16: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
14: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
16: Iya, betul.
14: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
16: Iya.
15: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
17: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
15: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
18: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
19: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik.
18: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
20: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
21: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
22: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja memiliki talenta-talenta luar biasa.
21: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
23: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kader kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedernya, feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform, kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sibawa, SIPMA Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Mhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Wibowo, SIPMA Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio

LOL berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam saudara pendengar, bagaimana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda. Dan untuk Anda yang masih bersantai-santai, selamat bersantai ria sembari menantikan waktu istirahat Anda. Dan juga untuk Anda yang mungkin sedang mendapatkan tugas malam, semangat dalam melakukan aktivitas malam hari Anda, menjalani tugas Anda di malam hari ini. Ya, dari Merdeka 68, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara susantara dimanapun berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Parokwari mengudara pada frekuensi 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun berada, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Suakita di hari ke-22 di bulan September tahun 2026. Yang bertugas menemani Anda di Lintas Pagi atau di Depart 1, saya Neliman Suara bersama Joshua Makalo. Menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian informasi sudah kami persiapkan untuk Anda. Untuk informasi warta berita dapat Anda ikuti nanti di pukul 6, pukul 7, dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan juga program dialog interaktif nanti dapat Anda ikuti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Berikut kita akan ikuti acara yang pertama, Mimbar Agama Hindu dengan judul Keagungan Dharma, dan akan dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu rohani Hindu.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, enuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiaga nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya, perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. 4 tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana yang dimana merupakan piranti
atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamatau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah. Yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa ketika Bharatayuddha yaitu perang keluarga Bharata akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak
dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swadharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swadharmanya yang dimana itu adalah tugasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisar dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi.

dimanapun berada, kami akhiri di sini rangkaian lagu-lagu rohani Hindu, dan selanjutnya kita nantikan saya disampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah hari ini Selasa 22 September 2026. Di antaranya, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat tindak lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggalang donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Warta berita selengkapnya dibacakan Cornelia Mansuara. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat tindak lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lakotani menegaskan percepatan diperlukan agar waktu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terbatas. Hal itu disampaikan Lakotani saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat Senin 21 September 2026. Ia meminta perangkat daerah yang mengusulkan perubahan APBD segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan, termasuk memastikan program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan. Menurutnya, kedisiplinan dalam siklus penganggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana. Lakotani mengingatkan keterlambatan proses perubahan anggaran dapat mempersempit waktu pelaksanaan sehingga manfaat program bagi masyarakat berpotensi tidak optimal. Karena itu, setiap OPD diminta lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan memastikan setiap usulan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
1: APBD perubahan ini gimana? Sebetulnya ini sudah tanggal. Pak Gubernur bilang akhir tanggal bulan ini sudah harus selesai. Nah, bagi perangkat daerah yang merasa bisa mengajukan perubahan harus segera. Itu juga CAPD, tim anggaran pemerintah daerah, bisa agar benar-benar serius supaya waktu yang ditetapkan ini atau waktu ini bisa kita manfaatkan secara efektif. Saya juga minta supaya kita semua juga disiplin terkait dengan itu, siklus anggaran, siklus perencanaan pembangunan. Saya kira kemarin kita juga rapat dengan KPK, bahkan dipertanyakan kalau satu bulan ini masih bisa tidak itu, nanti modelnya seperti apa. Jadi kembali lagi kepada kita, kalau APBD perubahan itu hal-hal yang benar-benar bisa kita laksanakan di dalam bulan berjalan ini. Kalau sekarang atau bulan ini misalnya ditetapkan, harus yang benar-benar real sesuai kondisi di lapangan itu bisa kita laksanakan.
0: Lakotani menegaskan perubahan APBD bukan sekedar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan harus didukung perencanaan yang matang dan kemampuan pelaksanaan, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggalang donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penggalangan donasi melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bantuan yang diberikan tidak dinilai dari besar kecilnya nominal, tetapi dari kepedulian dan kebersamaan untuk membantu sesama. Lakotani menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya juga telah mengalokasikan bantuan secara resmi bagi korban bencana. Namun, penggalangan donasi dari ASN menjadi kepedulian dari kepedulian bersama.
1: kita yang ada berkat lebih, mari kita berbagi donasi untuk para korban di bencana apa namanya gempa bumi di NTT. Mungkin beberapa saat yang lalu kita sudah lakukan, tapi ini secara resmi dari pemerintah. Secara resmi sebenarnya pemerintah daerah kita juga atau Bapak Gubernur sudah mengalokasikan juga donasi dari pemerintah, tetapi sudah sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan kita semua, kita diminta untuk juga memberikan 1-2 kias berkas yang kita punya sebagai apa namanya wujud daripada solidaritas, kemudian kepedulian kita terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT pada bencana gempa bumi beberapa saat yang lalu.
0: Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lakotani menjelaskan, selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT. Ia menambahkan mekanisme penyerahan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah Provinsi NTT.
2: Ya, nanti secara teknis kita atur situ, mungkin ada pejabat yang nanti kita utus untuk menyerahkan secara langsung. Betul. Pemerintah Provinsi Tenggara Timur.
3: Jadi secara teknis
2: ya,
3: dari 1 MDB itu Pak.
2: Ya, ditambah dengan apa donasi-donasi itu ya. Iya. Iya, kalau yang dari APBD kita lepas ke 1 miliar. Iya. Ini kalau yang ada itu sudah dihitung nanti disatukan dengan yang apa namanya dari alokasi APBD baru kita serahkan sekaligus. Dalam waktu segeralah itu.
0: Bantuan tersebut ditargetkan dapat diserahkan dalam waktu dekat setelah seluruh dukungan baik dari APBD maupun donasi selesai dihimpun dan diperhitungkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk nyata solidaritas serta memperkuat semangat gotong royong antar pemerintah daerah dan masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Kebaktian Pembaharuan Iman Nasional KPIN 2026 di Tanah Papua menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat iman dan meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membina generasi muda agar semakin mengenal Kristus dan memiliki kehidupan yang berlandaskan iman. Koordinator KPIN 2026, Silas Liborang, mengatakan pelaksanaan KPIN dilandasi keyakinan bahwa Tuhan mencintai masyarakat Manokwari dan seluruh tanah Papua. Ia menjelaskan terdapat dua misi utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KPIN, yakni mendorong masyarakat untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan, serta memperkuat iman generasi muda Papua. Menurutnya, pertobatan bukan sekedar kata sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam sebagai bagian dari anugerah Tuhan bagi manusia. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan menghidupi makna pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pertobatan, KPIN juga diharapkan dapat membekali generasi muda agar kuat dalam iman, mengenal Kristus, dan meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Papua. Rangkaian KPIN 2026 di Tanah Papua dijadwalkan dimulai pada 22 September di Nabire, kemudian dilanjutkan 23 September di Manokwari, dan 24 hingga 25 September di Kota Sorong. Berita Stephen Tong dijadwalkan menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut.
5: Visi dan misi yang pertama itu Tuhan mencintai orang-orang Manokwari, saudara di Manokwari. Ada dua hal ya, pertama adalah encourage dari Pak Tong adalah mengapa ini KPIN dibuat, karena pertama tadi saya katakan Tuhan mencintai saudara kita di Manokwari. Untuk pertama ada dua hal ya, pertama untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, meninggalkan kejahatan dalam hidup dalam kekudusan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengkaris

0: kemasyarakatan tetap melakukan pendampingan, termasuk memastikan KLIN menjalankan kewajiban wajib lapor.
1: Jadi tentunya pendampingan-pendampingan yang kami berikan ya oleh petugas PK kami ya, terutama kaitannya dengan yang bersangkutan untuk melaksanakan wajib lapor, dan apabila yang bersangkutan belum memiliki satu pekerjaan tetap ya, mungkin dari unsur-unsur ini bisa menjadi rumah singgah seperti itu, bisa menjadi rumah singgah yang bersangkutan untuk memulai hidup barunya seperti itu ya, karena yang bersangkutan harus hidup di masyarakat, tentunya harus memiliki satu penghidupan ataupun penghasilan ya. Kalau tidak ada seperti itu, sangat berpotensi kembali melakukan tindak pidana. Nah, ini kan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Nah, jadi itu yang kami harapkan, pendampingan secara terus-menerus ya. Karena jumlah PK kami juga sangat terbatas, dengan adanya Polres ini paling tidak dari Polres ini bisa memberikan pendampingan dan pengarahan kepada yang bersangkutan untuk bisa lebih menjadi mandiri seperti itu.
0: Menurutnya, ketersediaan pekerjaan dan penghasilan menjadi bagian penting dalam membantu warga binaan memenuhi kebutuhan hidup setelah kembali ke masyarakat. Karena itu, Foris diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi berbagai stakeholder untuk membuka akses pekerjaan, tempat tinggal, maupun dukungan sosial bagi warga yang menjalani reintegrasi. Putu menyebut keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan menjadi salah satu tantangan dalam memperluas pendampingan. Keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholder melalui Foris diharapkan dapat memperkuat proses reintegrasi sekaligus membantu mencegah warga binaan kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan warga binaan di lapas kelas 2B Manokwari tidak hanya berfokus pada kepribadian, tetapi juga keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat. Sejumlah kegiatan produktif dikembangkan untuk memberikan kemampuan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Kepala Lapas kelas 2B Manokwari, Adi Prasetyanto, mengatakan pembinaan kemandirian dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pembuatan kerajinan kaki seribu hingga pelatihan pertanian.
2: Kami ada pembinaan kemandirian, salah satunya adalah handicraft pembuatan kaki seribu. Kemudian kami juga ada, walaupun lahan terbatas, kita juga ada lahan pertanian, kita PKS dengan Bina Tani juga untuk memberikan keterampilan terkait dengan pertanian. Kemudian ada barber shop juga, kita berikan keterampilan terhadap warga binaan. Ada juga UMKM kecil jualan gorengan, kita beri seperti itu. Jadi mudah-mudahan harapan kami dengan memberikan keterampilan ini nantinya bebas dari lapas tuh, mereka bisa berusaha atau berwirausaha sendiri, tidak kembali menjadi residivis ataupun kejahatan yang lainnya.
0: Selain itu, warga binaan juga mendapat keterampilan melalui kegiatan barbershop dan usaha kecil seperti penjualan gorengan. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan agar warga binaan memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi usaha setelah menyelesaikan masa pidana. Pembinaan kemandirian diharapkan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk

Pendengar dimanapun berada, ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, juga melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, operasi pemadaman tetap dilakukan melalui jalur darat dan udara. Sejak Agustus 2026, pemerintah sudah mengerahkan 54 pesawat untuk mendukung operasi

sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Sejak Agustus, 64 pesawat sudah dikerahkan untuk melakukan waterbombing didukung 54.394 personil gabungan yang terus bergerak di lapangan. Pengerahan personil ini dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi penanganan karhutla. Di Kalimantan Barat tercatat 14.759 personil, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau melibatkan 14.382 personil. Sebanyak 11.026 personil dikerahkan di Sumatera Selatan dan 5.984 personil di Jambi. Sementara untuk Kalimantan Tengah melibatkan 4.686 personil dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personil. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga Sabtu 19 September 2026. Jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan 546 titik yang terdeteksi pada Jumat 18 September 2026. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan juga mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan personil gabungan di wilayah terdampak. Dan informasi lainnya, pendengar, kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Echi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak dan 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekball pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekball tunggal putra, soft tennis, juga karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Erick menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga untuk memperkuat rasa percaya diri dari kontingen. Pewushu Seraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor Changkuan. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus menjaga fokus setiap pertandingan, tentunya adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Jangan cepat puas, tetapi juga jangan terbebani. Bertanding dengan percaya diri, disiplin, dan memberikan kemampuan terbaik untuk Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menpora. Erick juga mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima untuk menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Dan sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan akan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin 21 September 2026. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa untuk kejayaan kontingen merah putih. Tim bergu putra soft tennis juga mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari terus kita dukung dan doakan perjuangan para atlet kita. Medali adalah hasil dari sebuah proses panjang, tetapi yang paling utama adalah bagaimana merah putih terus berjuang dan menunjukkan prestasi terbaik di panggung Asia. Pemain tekball Yoga Ardika Putra membawa pulang perunggu pada nomor perorangan. Atlet karate Putri Leisha Alhumaira Lubis menyumbang perunggu nomor kumite kelas lebih 68 kg melengkapi kesuksesan Indonesia. Tentunya dukungan penuh pemerintah diharapkan mampu untuk memicu, memotivasi atlet-atlet untuk menambah pundi-pundi medali juara. Berikut informasi ini dapat Anda simak di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum M.M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personel dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal nggak menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawin Lambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lain-lain bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi hal-hal begini. Membakar. Pada musim kemarau jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu, Pak. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Apriyadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal nggak menderita. Penghasilannya menurun.
2: Wah, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah. Pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan, Pak, ya?
1: Harus, Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian, Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin, Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
5: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Mamat Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
6: Erlangga, kita kan arahnya ke depan Universitas Erlangga akan menjadi yang

0: University. Tentunya entrepreneur University didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Saat ini riset bisa saya rangkai luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar, kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih bisa saya rangkai bisa menghasilkan sekitar 3.200.
1: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
2: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
3: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan

0: kecil itu pasti di situ harus ada sumber kemanusiaan yang di dalamnya itu, supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari tenaga kesehatan.
1: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Erlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
2: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita, jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget ya penduduk. Itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia.
1: IKOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi, dan Singapura. Andi Hasana melaporkan.
3: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan santri pada di alam Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PJNU Lamongan kemarin. LPMRF NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif MU Lamongan, Al-Murdin mengatakan, jenazah santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
5: Kegiatan jenazah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
4: Ketua PJNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LPMRF NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
6: Lomba baca kitab Konon Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang kres, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konon Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konon Asasi Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PJNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
4: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LPMRF NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Farin Rakim melaporkan.

Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.

sebanyak 28 ribu dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya,

0: diperkirakan tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
1: Ya, dalam upaya memeriahkan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mengsukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
0: Sementara itu, pemilik kandang berkah Arkun, Agus Purwanto, mengatakan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas dinas peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
2: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
0: Selain vaksinasi,

serta segera melaporkan kepada puskesmas ataupun petugas jika menemukan gejala mengarah pada virus PMK seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anu Kusuma melaporkan.

0: kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh
2: maraknya kasus pengelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
2: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu. Yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
3: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor, dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah itu sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
2: Sementara itu, saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memperlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.
0: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Nampawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Nampawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian melanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kini dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapat hasil transport mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pemasangan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Kemudian, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, Mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208D untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
6: Untuk hari ini

0: pengembangan maupun bergolak. Hari ini kami melanjutkan satu sorti penerbangan ke area sinyal di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Dono Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Jakarta Berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat bekerja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut M. Hut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Neliman Suara kembali menemani Anda dalam dialog interaktif ya. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-22 di bulan September tahun 2026. Dan selama satu jam ke depan dalam dialog interaktif pagi hari ini, kita akan membahas atau mengupas tuntas satu topik yang sering terdengar teknis ya, tetapi dalam pelaksanaannya sebenarnya sangat menyentuh kehidupan kita sehari-hari, yaitu metadata statistik ya. Kalau bagi orang awam kira-kira ya, metadata statistik itu seperti apa ya? Ya, supaya pembahasannya lebih lengkap dan juga mendalam, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat atau BPS Papua Barat yang tentunya akan membantu kita untuk memahami terkait dengan topik kita yaitu metadata statistik ya, dari berbagai sudut, mulai dari dasar hukumnya, praktiknya, sampai tantangannya ya. Ya, kita sapa dulu nih ada narasumber kita ya, kalau mungkin lebih mantap lagi ya, biar lebih semangat kedua narasumbernya langsung menyampaikan identitas mereka ya. Iya, kita sapa dulu. Ini bukan cerdas cermat ya. Iya, yang ada di depan saya samping kanan ada Bapak
1: Yedi.
0: Yedi, oh mungkin bisa langsung
1: siap
0: menyapa pendengar nih.
1: Ya. Silakan. Selamat pagi para pendengar RRI yang ada di Manokwari. Izin memperkenalkan diri, saya Yedi Apriansa, SST Emling, statistisi ahli madya di BPS Provinsi Papua Barat. Kebetulan diamanahkan sebagai koordinator pembina statistik untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan di sebelah saya ada rekan saya yang kebetulan juga anggota timnya saya. Silakan Pak Abid untuk memperkenalkan diri.
2: Baik, terima kasih.

0: tentang metadata statistik yang mencakup mungkin dasar hukum dan juga definisi metadata statistik. Silakan.
1: Oke, bicara metadata mungkin untuk para pendengar RI masih terdengar asing ya dan tidak begitu familiar. Itu terdiri dari dua kata, meta dan data. Mungkin untuk anak-anak generasi Z mengenal Meta itu sebagai sebuah platform media sosial yang dulu namanya Facebook menjadi platform Meta ya.
0: Yeah.
1: Tetapi ini berbeda. Di sini meta data itu adalah secara sederhananya adalah data tentang data, artinya informasi yang melekat tentang data itu sendiri, Ibu. Misalkan contoh seperti ini, ketika pendengar RRI memotret dengan sebuah ponsel mereka masing-masing, kemudian fotonya sendiri itu adalah sebuah data, karena data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan informasi, bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Artinya ketika kita memotret sebuah gambar di dunia nyata dengan HP kita, bahwa gambar itu sendiri adalah sebuah data. Nah, tetapi data itu kan tidak berdiri sendiri, ada informasi yang melekat. Misalkan contoh di situ ada foto itu diambil tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana, dan menceritakan tentang apa. Nah, informasi-informasi itulah yang melekat pada sebuah gambar. Ibarat kata pepatah, gambar itu seribu makna, Bu ya. Nah, informasi-informasi yang melekat itulah yang disebut dengan metadata, sehingga dia akan lebih memperkaya informasi tentang data-data itu apa saja, diinterpretasikan seperti apa, dimaknai seperti apa. Kemudian ketika bicara dasar hukum, sebenarnya sekitar 23 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1997, ketika Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik itu diundangkan oleh pemerintah, di sana sebenarnya sudah ada sebuah konsep besar tentang tata kelola perstatistikan nasional yang mengatur tentang data-data statistik ya, khusus data statistik untuk seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, pemerintah daerah ataupun apa itu, yang jelas itu instansi pemerintah itu yang menggagas adanya sebuah sistem yang disebut dengan sistem statistik nasional, di mana di sana ketika dijadikan satu, ibarat kata sebuah rumah besar, bahwa data-data statistik yang tercakup di dalamnya itu harus mengusung sebuah konsep yang sama, yang terstandar, yang bisa dilakukan keterbandingan antar instansi pemerintah, kemudian bisa digabungkan jadi satu sama lain. Sehingga karenanya dibutuhkan sebuah informasi tentang data yang benar-benar memberikan sebuah penjelasan yang cukup jelas dan bisa langsung dipahami oleh orang awam, seperti itu lebihnya. Dan kemudian setelah Undang-Undang Statistik itu lahir, kemudian di tahun 2019 muncul Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Metadata ini memiliki posisinya sendiri, yang mana di dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa dalam tata kelola data pemerintahan itu harus mengusung 4 prinsip. Yang pertama adalah satu standar data, kedua adalah satu metadata, yang ketiga adalah satu interoperability data, dan yang terakhir adalah satu kode referensi data induk. Artinya, metadata sendiri menjadi salah satu prinsip yang diangkat agar bisa memenuhi konsep Satu Data Indonesia. Namun pada saat itu belum ada juknis atau petunjuk teknis yang lebih detail yang mengatur seperti apa metadata itu disusun oleh instansi pemerintah. Kemudian satu tahun kemudian di 2020 baru muncul Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 5 tahun 2020 tentang petunjuk teknis metadata statistik. Dari sana kemudian metadata memiliki satu petunjuk standarnya sendiri yang bisa diacu oleh seluruh kementerian, baik instansi vertikal ataupun oleh pemerintah daerah, yang tujuannya tiada lain untuk bagaimana menciptakan sebuah tata kelola sistem statistik nasional yang pada akhirnya bisa mengusung konsep Satu Data Indonesia. Mungkin secara garis besar definisi dan dasar hukumnya bisa dijelaskan seperti itu, Ibu.
0: Iya, baik. Mungkin kalau dari Pak Abid ingin menambahkan dan juga bisa menjelaskan kepada kita semua tentang perbedaan metadata secara umum.

0: survei yang lainnya itu akan memuat informasi-informasi terkait survei tersebut. Jadi kalau metadata secara umum itu ya memang data tentang data itu sendiri, mencakup informasi yang menggambarkan terkait data itu. Sedangkan kalau metadata kegiatan statistik itu berarti informasi, ya, sekumpulan informasi, sekumpulan data yang menggambarkan sih bagaimana sih penyelenggaraan dari suatu kegiatan statistik seperti survei, sensus, atau kegiatan lainnya.
1: Iya, tadi dikatakan Pak Abik bahwa metadata itu harus punya struktur dan juga format yang baku. Bukankah lebih fleksibel kalau seumpamanya nih setiap instansi ini bebas untuk mereka mencatat keterangan yang mereka sendiri-sendiri? Atau ada aturannya?
0: Iya. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Justru disitulah ya letak masalahnya kalau dibiarkan tiap instansi itu bebas mengatur formatnya masing-masing. Coba kita bayangkan, kalau setiap instansi itu mencatat keterangan datanya dengan cara masing-masing tanpa format baku, satu instansi mungkin mencatat sangat lengkap sampai ke detailnya seperti apa, sampai ke metode pengambilan sampelnya misalnya. Instansi lain mungkin cuma mencatat judul dan tahunnya saja, tanpa keterangan metode maupun cakupan wilayah dari suatu kegiatan statistik tersebut. Ada juga kemungkinan istilah yang dipakai berbeda-beda. Satu instansi menyebut periode data, instansi lainnya menyebut tahun rujukan, padahal maksudnya sama. Nah, akibatnya, ketika dua instansi punya data yang format dan istilahnya yang berbeda, maka orang yang ingin membandingkan ya, atau menggabungkan kedua data itu ya, akan tentunya kebingungan ya. Bahkan bisa salah menyimpulkan bahwa keduanya itu membahas hal yang berbeda, padahal sebenarnya sama gitu. Dengan format yang baku yang diatur di Juknis tadi ya, peraturan nomor 5 tahun 2020 itu, maka harapannya orang yang membaca atau orang yang melihat tentang kegiatan statistik tersebut akan paham dan tidak akan misinterpretasi ya dari suatu informasi yang termuat dalam metadata tersebut.
1: Berarti biar terstruktur begitu ya?
0: Iya benar.
1: Oke, okay. Iya pendengar masih Anda ikuti dialog interaktif Pro 1. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0823 1176 dan juga 1145. Ada kedua narasumber kita Pak Abid dan juga Pak Yedi ya. Ya, kita mungkin ke Pak Yedi lagi nih.
2: Okay.
1: Ya, nah Pak Yedi lantas gimana nih ya kalau ada instansi yang menyelenggarakan kegiatan statistik tapi tidak kunjung untuk serahkan data metadata mereka ya. Apakah ini ada batas-batas waktu yang sudah ditentukan dan jika melewati batas waktu itu apakah ada konsekuensinya gitu?
2: Ya. Ketika kita bicara dasar hukum yang memberikan mandatori kepada instansi pemerintah untuk melengkapi datanya dengan metadata, itu mungkin pertama kita bisa merujuk ke Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia, tetapi di sana hanya menegaskan sebuah mandatori bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat ataupun daerah, ketika menyebarluaskan datanya kepada publik, data yang dihasilkan oleh instansinya masing-masing, itu memang wajib disertai dengan standar data dan juga metadata yang melekat pada dirinya sendiri, artinya pada data tersebut. Tetapi justru di dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik, di sana ada sebuah ketentuan berbatas waktu yang mana ketika instansi pemerintah baik vertikal ataupun daerah menyampaikan datanya kepada publik itu dalam waktu 30 hari kalender sejak data itu disebarluaskan sebagai konsumsi publik, itu wajib disampaikan atau disertakan dengan metadatanya. Supaya apa? Supaya ketika publik membaca data tersebut, itu tidak keliru atau salah dalam memahami data. Karena di sana akan ada informasi data itu merujuk ke data tahun berapa, siapa penyelenggaranya, metode pengumpulan datanya seperti apa, satuannya apa, kemudian konsepnya tentang apa. Misalkan contoh seperti orang data tentang orang asli Papua. Kita bicara data orang asli Papua di Provinsi Papua Barat misalkan.

jumlahnya 300.000 orang. Itu hanya data. Tetapi tanpa disertai metadata, kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan orang asli Papua. Nah, kita baru di sana ternyata ada penjelasan orang asli Papua di sana ya. Misalkan ada 3 kategori. Kategori pertama, bapak sama ibunya adalah orang asli Papua, dua-duanya. Kemudian yang kedua, kategori kedua, bapaknya saja Papua, ibunya non-Papua. Kategori ketiga, bapaknya non-Papua, ibunya Papua. Nah, di situ kemudian ada, sebenarnya ada satu kategori lagi di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu kategori keempat, yang mana orang non-asli Papua bisa diangkat menjadi orang asli Papua ketika diangkat secara adat untuk bisa menyandang marga orang asli Papua. Tetapi kemudian dengan berbekal metadata di sana, contoh misalkan ketika dari Dinas Dukcapil mengeluarkan data metadata, ada sebuah disclaimer di awal. Disclaimernya apa? Yang disitu mumpuni disertakan sebagai sebuah metadata. Disclaimernya adalah data yang dikeluarkan dari aplikasi SIAK, sistem informasi administrasi kependudukan yang diusung oleh Kementerian Dalam Negeri di Direktorat terkait dengan kependudukan, di sana dibilang bahwa disclaimernya adalah data yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan itu belum bisa mengakomodir data orang asli Papua yang berasal dari pengangkatan marga secara adat. Okay. Sehingga hanya kategori 1, 2, dan 3. Kemudian di sana juga ada cakupan bahwa ternyata misalkan data orang asli Papua ini merujuk ke data tahun berapa. Ternyata data untuk semester 1, karena

0: harus lengkap ya, harus sesuai ya. Nah, apakah dari masing-masing instansi ini mereka punya perbedaan dalam menyusun statistik ini?
1: Ya, saya mungkin bicara bukan hanya sebatas teori ya, karena kami kebetulan sebagai pembina data di daerah itu bertugas membina teman-teman produsen data OPD, organisasi perangkat daerah, dinas-dinas di Provinsi Papua Barat. Sejak tahun lalu kami melakukan coaching atau pelatihan kepada dinas-dinas. Kurang lebih dalam satu tahun itu kami mengagendakan selama kurang lebih 7 minggu berturut-turut. Itu memang mereka menghasilkan data, jadi saya bilang data statistik sektoral. Misalkan dinas pendidikan menghasilkan data sektor pendidikan, data dinas kesehatan menghasilkan data sektor kesehatan. Apapun nomenklatur dinasnya, otomatis mereka pasti akan menghasilkan data yang berkaitan dengan sektor dinasnya itu sendiri. Itu disebut dengan data statistik sektoral. Tetapi ketika mereka menyebarluaskan datanya disebut melalui namanya media portal satu data daerah, kebetulan Papua Barat sudah memiliki medianya sendiri, namanya papeda.papuabaratprov.go.id. Tetapi sebelum data itu disebarluaskan, data itu kan wajib disampaikan terlebih dulu kepada wali data. Wali data itu yaitu Dinas Kominfo sesuai amanat Undang-Undang Statistik, Perpres Satu Data ataupun terkait dengan Permendagri Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Oleh si wali data itu diperiksa datanya sudah dilengkapi oleh metadata atau belum. Nah, karena sesuai amanat Perpres, ketika data tersebut tidak dilengkapi standar data dan tidak dilengkapi metadata, maka data tersebut tidak layak untuk disebarluaskan kepada publik. Artinya masih disimpan di bawah meja, seperti itu. Karena apa? Dikhawatirkan akan menimbulkan misunderstanding, kesalahpahaman ketika data itu disebarluaskan lewat media yang istilahnya resmi, tetapi tidak disertai dengan metadatanya, seperti itu. Dan kadang mungkin ibu bertanya, terus seandainya dipaksakan data itu tetap dirilis tanpa disertai metadata, nanti kira-kira konsekuensinya kemana? Itu nanti ada yang namanya dari Bappenas sama dari Kemendagri, setiap tahun itu melakukan evaluasi yang disebut dengan satu penghargaan pembangunan daerah dari Bappenas. Outputnya berupa indeks satu data Indonesia. Itu ada salah satu indikator yang meranking seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan meranking pemerintah provinsi se-Indonesia. Menggunakan indikator kepatuhan pemerintah daerah ketika menyebarluaskan data itu disertakan dengan metadata.

0: Jadi perbedaan yang ada di level yang dijelaskan tadi ya, dan mungkin paling mudah dipahami lewat contoh berharap. Metadata variabel itu menjelaskan setiap pertanyaan atau item data yang dikumpulkan langsung dari lapangan satu persatu. Di pertanyaan yang ada di kuesioner itu mewakili satu pertanyaan satu variabel seperti itu. Misalnya, dalam sebuah survei ketenaga kerjaan, ada variabel usia, ya, ada variabel jenis kelamin, ada variabel status pekerjaan, terus ada variabel jumlah jam kerja dalam seminggunya. Nah, untuk masing-masing variabel itu, metadatanya menjelaskan definisi masing-masing tadi variabel tersebut, ya. Misalnya, definisi bekerja itu ada menurut standar BPS. Itu seperti apa, ya. Apakah termasuk pekerja lepas atau tidak, dan klasifikasi lainnya. Karena definisi yang tampak sederhana pun bisa berbeda-beda kalau tidak dijelaskan dengan tepat, ya. Nah, sedangkan metadata indikator itu levelnya lebih tinggi. Itu menjelaskan angka hasil olahan, yaitu setelah variabel-variabel tadi dikumpulkan dari responden-responden yang kita targetkan, ya. Lalu dihitung dan digabungkan lewat rumus tertentu menjadi satu angka akhir. Misalnya, angka tingkat pengangguran terbuka atau sebuah indeks komposit seperti yang tadi kita singgung soal beberapa indikator ketenaga kerjaan lainnya tadi, ya. Metadata indikator ini itu menjelaskan rumus perhitungannya, satuan angkanya, serta bagaimana cara membaca atau menafsirkan angka tersebut. Misalnya angka berapa yang tergolong tinggi, sedang atau rendah dari tingkat pengangguran terbuka tadi itu, ya. Jadi kalau variabel itu ibarat bahan mentahnya yang dikumpulkan satu persatu dari pendataan lapangan. Sedangkan indikator itu hasil yang sudah diolah atau sudah dimasak, hasil akhirnya seperti itu, ya. Setelah diolah melalui rumus-rumus tertentu nanti menjadi suatu angka, itulah jadi indikator. Dan keduanya membutuhkan jenis keterangan yang sama sekali tentunya berbeda. Dan tadi, ya, kalau variabel itu tadi yang levelnya, kalau kita mengacu kuesioner itu tiap pertanyaan itu memakai satu variabel. Sedangkan indikator tadi, ya, setelah diolah tadi mulai dari definisinya seperti apa, cara menginterpretasinya seperti apa, rumusnya, perhitungannya untuk memperoleh angka itu tersebut itu bagaimana, itu termuat dari di metadata indikator.
1: Iya, baik. Ke Pak Adit lagi nih. Tadi sudah secara teori sudah juga dijelaskan cukup jelas juga. Nah, kalau dalam praktiknya nih, siapa yang paling pertama untuk bertanggung jawab menyusun metadata sebuah kegiatan statistik? Apakah mereka yang bertugas turun langsung ke lapangan, atau mungkin ada bagian-bagian khusus yang sudah disiapkan atau disediakan?
2: Ya, kalau kita merujuk ke dasar hukum, biasanya kan karena kita kan instansi pemerintah, ya Bu, ya, itu baik peraturan pemerintah nomor 51 tahun 99, kemudian Perpres 39 2019, ataupun Permendagri 5 2024, ketiganya memberikan mandatori yang sama, bahwa yang wajib melengkapi data ini disebut dengan produsen data, yaitu OPD itu sendiri, perangkat daerah itu sendiri. Tadi misalkan contoh Dinas Kelautan Perikanan. Secara nomenklatur, dinas itu kan berarti berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu data yang dihasilkan, misalkan tadi yang Pak Abid sampaikan, ada namanya data jumlah nelayan OHP. Nah, artinya yang bertanggung jawab untuk menyusun metadata itu adalah si OPD itu sendiri. Lebih tepatnya adalah bidang tertentu, karena kan setiap OPD itu kan memiliki minimal 3-4 bidang. Itu masing-masing bidang menghasilkan data yang berbeda-beda. Nah, yang sesungguhnya disebut produsen data atau penghasil data itu adalah masing-masing bidang. Jadi, bidang-bidang itu sendirilah yang harus ketika dia mengumpulkan data, dia harus menyiapkan metadata apa saja yang harus disiapkan sebelum pengumpulan data. Walaupun sejatinya metadata itu kewajibannya dilaporkan setelah pengumpulan data dilakukan, tetapi sebelum pengumpulan data itu dia sudah punya satu konsep atau rancangan kira-kira, misalkan contoh kayak tadi Abid menyampaikan, data yang akan dikumpulkan oleh Dinas Kelautan Perikanan sesuai dengan RPJM di Papua Barat 2025-2029 adalah jumlah nelayan orang asli Papua. Nah, itu si bidang tertentu di dalam Dinas Kelautan Perikanan itu harus memiliki konsepnya sendiri. Siapa yang dimaksud dengan nelayan? Ya. Kalau

0: Kita mungkin orang awam mengatakan nelayan adalah siapapun dia yang berprofesi menangkap ikan di laut, itu nelayan. Tetapi ternyata ketika kami melakukan sebuah coaching kepada Dinas Kelautan Perikanan, mereka memiliki konsepnya sendiri yang ternyata itu diseragamkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Bahwa ternyata nelayan itu bukan hanya mereka yang berprofesi sebagai penangkap ikan di laut, ya, tetapi justru dibuktikan memiliki kartu identitas nelayan. Meskipun profesinya nelayan, tetapi tidak memiliki kartu identitas nelayan, itu tidak dianggap sebagai nelayan. Itu konsepnya nelayan versi Kementerian Kelautan Perikanan. Sehingga ini yang kemudian diseragamkan kepada Dinas Kelautan Perikanan se-Indonesia. Nah, kemudian karena konsep itu sudah dipikir bahwa yang dimaksud dengan nelayan adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan, tetapi memiliki kartu identitas nelayan nasional. Di situ konsepnya hadir. Kemudian tadi cakupannya. Cakupannya itu ternyata untuk Papua Barat, meskipun provinsi memiliki 7 kabupaten kota, tetapi ada satu kabupaten yang unik yang tidak memiliki wilayah laut. Sehingga secara kasat mata, orang awam pun bisa mengatakan bahwa mana mungkin ada nelayan di Pegunungan Arfak. Ya, di sana tidak ada laut, yang ada gunung seperti itu. Nah, itu bicara cakupan. Sehingga dengan seperti itu, cakupannya, wilayahnya apa, artinya ketika bicara Papua Barat udah pasti ketika bicara nelayan tidak termasuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Konsepnya adalah nelayan yang memiliki kartu identitas nelayan. Sehingga dengan demikian, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, secara otomatis informasi-informasi yang melekat dengan data tersebut sudah bisa dilaporkan. Nggak perlu menunggu 30 hari kalender setelah data tersebut dirilis kepada publik. Itu yang disebut atau diberikan tanggung jawabnya kepada OPD penghasil datanya itu sendiri, bukan orang lain. Seperti itu,
1: Bu. Berarti aturannya itu keakuratan data itu sangat penting, ya?
0: Iya. Karena memang itu amanah dari undang-undang atau perpres bahwa data pemerintah itu harus data yang akurat, bertanggung jawab, dan dapat dimutakhirkan.
1: Iya. Oke, baik. Nah, apakah mungkin ada semacam formulir atau format atau mungkin template, ya?
0: Ada.
1: Template baku yang mereka harus isi, ya?
0: Iya.
1: Dari instansi.
0: Ya. Nah, itu yang disebut bahwa karena amanat perpres satu data ataupun Permendagri satu data pemerintah dalam negeri memberikan amanat atau

0: pemerintah daerah, meskipun provinsinya berbeda, kabupaten kotanya berbeda, kita dibatasi dengan jarak yang begitu jauh, tetapi ketika nomenklatur datanya sama, karena menggunakan standar data yang sama, metadata yang sama, maka data tersebut bisa dilakukan keterbandingan. Oh, ternyata jumlah nelayan di Papua Barat dengan jumlah nelayan di Kalimantan itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan di Kalimantan. Kenapa bisa dibandingkan? Karena konsepnya sama, metadatanya sama, dan itu merujuk kepada makna yang sama. Seperti itu, Bu.
1: Iya. Baik, kita bergeser lagi untuk ke peraturan BPS nih, nomor 10 tahun 2023 tentang standar data statistik. Kenapa ya? Kenapa standar data ini perlu diatur terpisah dari metadata? Apakah nanti kalau memang tergabung lebih menyulitkan atau seperti apa nih?
2: Ya, baik. Jadi tadi kan sudah dijelaskan terkait adanya formulir atau template yang diseragamkan untuk diisi masing-masing instansi OPD gitu ya. Untuk mengisi terkait metadata kegiatan statistik, metadata variabel, dan metadata indikator. Nah, namun kan ketika mengisi template atau formulir tadi itu kan masing-masing OPD itu berdasarkan kriteria-kriteria yang dipilih oleh masing-masing produsen data tadi ya, instansi-instansi atau OPD-OPD tadi itu. Nah, itu ada namanya standar data statistik. Ini berbeda dengan metadata. Untuk standar data statistik ini mencak

0: 0,23. Di Jawa Timur 0,13. 0,23 sama 0,13 ini apakah itu suatu, kalau secara angka kan lebih besar 0,23 ya. Itu kan apakah memang seperti itu? Atau bisa jadi 0,23 ini cara perhitungannya berbeda sehingga dia mendapatkan output atau angka yang telah begitu besar daripada 0,13. Nah, tentunya ini harus ada rujukan standar data yang tadi ya, keperluannya untuk keterbandingan bisa antar wilayah, bisa antar instansi dalam satu wilayah tertentu, atau dari periode tertentu, misal di tahun 2026 ini kita mengacu ke standar data yang sama atau enggak dengan data yang ada di tahun 2025. Itu tujuannya tadi ya, adanya standar data itu biar ada keterbandingan baik antar wilayah maupun antar periode waktu.
1: Iya, kalau kita berbicara mengenai kewenangan ini, kita berbicara mengenai kewenangan untuk mengawasi standar data statistik ini, sebenarnya yang mempunyai kewenangan atau hak veto nih untuk standar data statistik ini, apakah di tingkat pusat atau mungkin di daerah juga gitu? Siapa yang?
2: Ya, oh, Pak Halid ya. Oke. Kita bicara standar data atau metadata ya. Tadi kan Ibu bertanya metadata statistik ya.
1: Iya.
2: Karena metadata itu sendiri dalam konteks satu data Indonesia itu terbagi tiga mengikuti jenis datanya. Ada data statistik, ada data geospasial, dan ada data keuangan. Nah, kalau konteksnya fokus hanya pada data statistik, maka secara regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia mengamanatkan kewenangan itu dimiliki oleh pembina data.

Baris OPD yang menjalani peran wali data pendukung untuk apa? Untuk menyepakati data-data apa saja. Nah, ini biasanya forum satu data ini dilakukan di awal tahun, Januari atau Februari. Untuk apa? Untuk menyepakati data-data apa saja yang akan dikumpulkan sepanjang tahun tersebut. Misalkan di 2026 ini dilakukan forum satu data di Januari Februari, kemudian menyepakati di sepanjang tahun 2026 ini data-data apa saja. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya tumpang tindih kewenangan data atau duplikat data. Contoh Bu, ini contoh real nih, kasus real yang ada di Papua Barat. Ada satu data namanya data jumlah penduduk orang asli Papua. Sebelum forum satu data itu diselenggarakan, ternyata ada tumpang tindih kewenangan yang nyata-nyata di tahun-tahun sebelumnya melakukan pengumpulan data tersebut ada 3 OPD Bu. Yaitu pertama data Dinas Dukcapil mengumpulkan data jumlah orang asli Papua, yang kemudian Bapeda di bidang otonomi khusus, yang ketiga adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Nah, ketiga-tiganya mengumpulkan data yang sama, artinya kan di sini ada pemborosan anggaran ya, pemborosan waktu, pemborosan dan segala macam. Nah, kemudian dengan hadirnya forum satu data itu kita sepakati kira-kira ketika bicara data jumlah penduduk orang asli Papua, OPD mana yang akan kita sepakati untuk mengumpulkan datanya dan juga sekaligus melaporkan datanya. Disepakatilah kemudian ternyata adalah Dinas Dukcapil, karena memang bicara penduduk itu adalah di Dinas Dukcapil. Nah, di situ kemudian forum satu data itu menyepakati data apa saja yang akan dikumpulkan di tahun ini. Kebetulan data di tahun 2026 ada sebanyak 496 data untuk Papua Barat. Kemudian OPD-OPD mana saja yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan datanya. Kemudian setelah disepakati, tidak ada memastikan tidak.

0: Pak Adit lagi nih ya. Kalau berdasarkan pengalaman ini ya, kalau kita melaksanakan sesuatu yang baik ya pasti ada tantangan nih. Ya, bagaimana pengalaman di lapangan khususnya di Papua Barat ya? Apa tantangan yang paling sering dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan metadata yang sesuai dengan standar ya?
1: Jadi dari pengalaman yang kami lakukan dari hasil-hasil coaching ya, mulai dari kita kalau bicara tadi ya terkait forum satu data, itu kan kita mulai dari tahap identifikasi datanya. Mulai data itu kewenangan dari dinas apa sih?
0: Iya.
1: Sama misal dari sudah udah tahu nih data itu kewenangan dari dinas A. Terus apakah data itu dapat tersedia atau enggak di dinas itu? Nah, setelah kita ada melalui tahap identifikasi data, ya, identifikasi data ini kan kita menghasilkan output, tahu kewenangan data itu di mana, sama ketersediaan datanya itu ada atau enggak.
0: Yeah.
1: Setelah melalui tahap itu, kita lanjut ke tahapan mengetahui metadata sama substansi datanya. Nah, di sini yang membutuhkan effort atau PR besar dari kami ya, untuk dalam membina produsen data untuk mengetahui baik metadatanya maupun substansi datanya. Nah, di sini kami telah berinovasi banyak, mulai dari membantu si produsen data itu mengenalkan metadata dari kegiatan statistik yang telah dilakukannya. Kami membangun aplikasi Pak ya.
2: Iya.
1: Ya. Namanya kalau di Papua Barat ada Metric Assistant data dan metadata statistik. Nah, di situ kami mentraining pakai AI gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mentraining ke AI, kita menggabungkan berbagai peraturan, pedoman, juknis dan lain sebagainya sehingga kita matchingkan dari data yang ada di daftar data di masing-masing OPD itu seperti apa. Nanti kita hasilkan metadatanya, oh seperti ini. Mulai dari tadi ya, metadata kegiatan statistik, metadata variabel, metadata indikator. Di situ si produsen data dalam konteks Papua Barat itu OPD-OPD itu, dinas-dinas tinggal melakukan konfirmasi. Apakah yang dihasilkan atau di-training oleh AI tadi sudah sesuai enggak dengan kegiatan statistik yang dilakukan? Jadi kalau kita mengisi metadata secara manual dari tadi kegiatan statistik sampai indikator itu memang membutuhkan effort karena kita harus melihat pedoman, peraturan, juknis yang berkaitan tentang data itu. Sehingga kami bantu dalam membina data itu menghadirkan suatu inovasi berbasis artificial intelligence. Itu memudahkan produsen data dalam mengkonfirmasi metadatanya. Setelah metadata dilanjutkan dengan substansi datanya. Ternyata dalam daftar data itu, si produsen data kadang itu kebingungan. Data yang dimaksud di daftar data itu cara menghasilkannya seperti apa? Nah, itu kan jadi PR tersendiri juga ya. Nah, kami juga membantunya mentraining pakai AI lagi. Kita membuat semacam lembaga kerja gitu ya, untuk membantu si produsen data dalam mengukur atau menghitung suatu data tersebut. Nah, kami mengacu pada LKPT Pak ya.
2: Iya. Mungkin saya nambahkan ya, ada satu tantangan yang benar-benar unik lah di Papua Barat ya, meskipun kami berdua sudah menginjak tahun kedua memberikan pelatihan kepada teman-teman OPD. Tantangan yang paling mendasar adalah Bu, kalau tahun lalu masing-masing OPD itu dipanggil untuk mengikuti pelatihan satu atau dua orang, tetapi ternyata keberlanjutannya itu yang tidak bisa dipertahankan. Tahun berikutnya lagi orang-orang yang berbeda lagi yang datang, sehingga kita harus mengajarkan lagi dari nol.
0: Iya,
2: dan benar. Itu masalah yang cukup pelik di Papua Barat, Bu.

0: Pak Adit.
1: Ya, baik. Kedepannya ya, kami harapkan produsen data semakin sadar akan pentingnya metadata, ya. Karena dengan adanya metadata itu, kita bisa meminimalkan ya misinterpretasi dari pembaca data dalam konteksnya ini ya, masyarakat umum ya, dalam memahami data tadi. Seperti dia jelaskan ada data OAP itu yang dimaksud seperti apa sih OAP itu? Ya. Di situ kan pentingnya adanya metadata. Ya, kedepannya juga itu ya, dengan adanya metadata dan tadi adanya standar data juga ya, bisa adanya keterbandingan antar instansi, antar wilayah, antar periode, seperti itu.
0: Oke, okay. Ya, baik, tidak terasa kita sudah satu jam ya perbincangan kita, nggak kerasa nih. Iya, banyak sekali yang sudah kita bahas ya, mulai dari dasar hukum, jenis-jenis metadata, standar data ya, kewajiban dalam satu data Indonesia sampai penerapannya di daerah ya. Baik, sebelum kita tutup, ada pesan dari kedua narasumber kita untuk pendengar RRI. Kita mulai dari Pak Yedi dulu.
2: Ya, mungkin ketika bicara tentang data, kalau bisa kita punya masyarakat umum ini yang disebut dengan pengguna data harus lebih bersifat kritis. Artinya ketika menerima sebuah data, biasakan itu bertanya lebih jauh. Data ini ketika disodorkan data, data ini diperoleh dari mana? Kapan dikumpulkannya? Metode pengumpulannya seperti apa? Apa satuan datanya? Kemudian bagaimana membaca atau memaknai data ini sendiri. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada si penghasil data dan si penghasil data atau produsen data bisa memberikan penjelasan yang cukup detail, artinya memang data itu layak untuk disebarluaskan atau dikonsumsi oleh publik. Tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi ditanyakan oleh si pengguna data, si produsen datanya tidak bisa menjawab, maka sepertinya itu perlu dipertimbangkan ulang untuk disebarluaskan kepada publik, karena hanya akan menimbulkan suatu misinterpretasi data atau kekeliruan publik dalam memaknai data itu sendiri. Mungkin seperti itu.
0: Oke, dari Pak Anjit.
1: Ya, tadi disinggung Mbak Yedi kan masyarakat harus kritis gitu ya, terhadap data yang dibaca seperti apa. Oleh karena itu, itulah ya urgensinya metadata dari sisi produsen data, biar tidak salah dalam mendiseminasikan datanya. Tentunya ada hal lain tadi ya, tidak ada duplikasi kegiatan dari masing-masing antar instansi seperti itu. Dan yang paling urgent ya itu tadi, biar tidak ada misinterpretasi dari pengguna data yang membaca data itu. Ya, mungkin di akhir kesempatan ini kami mengajak semua masyarakat ya, walaupun periode pendataan sensus ekonomi sudah selesai di pertengahan November, kami ini dibuka lagi mulai 17 September sampai nanti 30 September. September bagi masyarakat yang merasa belum ada petugas sensus yang datang melakukan pendataan sensus ekonomi, ya nanti bisa menghubungi kami ya, melalui kami ada namanya layanan WhatsApp statistik, di situ bisa masyarakat mengajukan untuk dilakukan sensus ya, melalui nomor 0811-474-9100. Nah, karena sensus ekonomi itu merupakan penting yang telah menjadi amanat undang-undang statistik ya. Di situ diharapkan partisipasi masyarakat dalam mau didata. Kalau ada nanti petugas atau kami dari pegawai BPS yang datang, mohon diterima dengan baik ya, terima dengan hangat, berikan jawaban secara jujur, dan tentunya kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat itu sudah dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya. Dan kalau kita mengacu kepada United Nations Principle of Statistics, di situ di prinsip pertama, data yang dihasilkan oleh lembaga statistik, kalau di Indonesia itu BPS, itu tidak akan diintervensi oleh lembaga manapun, termasuk lembaga pajak. Jadi nanti ya, perusahaan atau masyarakat yang nanti disensus tidak perlu khawatir data itu dikaitkan dengan pajak dan sejenisnya, karena data tadi ya